0: dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah bagi menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan persediaan serta tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku bencana alam susulan cuaca panas dan kering. Katanya ini bagi memastikan langkah kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan.
1: Kita juga akan memberi kerjasama dengan apabila berlaku keperluan untuk pembekalan air, kita akan membantu menyediakan pengangkutan kita seperti lori-lori dan tangki untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan di daerah-daerah berkenaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebanyak 844 tapak perkuburan Islam di seluruh Sabah akan diselaraskan dan didaftarkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ini untuk memastikan pengurusan serta status tanah perkuburan lebih teratur. Katanya proses penyelarasan dan pendaftaran itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan melalui Jabatan Tanah. Langkah berkenaan penting memandangkan terdapat tanah perkuburan yang telah penuh dan memerlukan tapak baharu termasuk di Kota Kinabalu.
1: Semua tanah yang menjadi tapak perkuburan hendaklah didaftar di bawah Majlis Ugama Islam Sabah melalui Jabatan Tanah. Dan juga tanah-tanah yang sudah diwakafkan tapi mesti diwakafkan secara sempurna kepada Majlis Ugama Islam Sabah supaya tidak timbul di hari ke depan hal-hal yang boleh menjejaskan tanah berkenaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, setakat petang semalam, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimani 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengarah JAS Sabah Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, bagaimanapun rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar. Setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Jika IPU mencecah 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta merta. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai di Keningau diminta tidak melakukan pembakaran terbuka susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum ini mencecah 165, iaitu pada tahap tidak sihat. Ketua Balai Bom Badan Penyelamat Keningau, Severinus Senkoi berkata, tindakan itu penting bagi mengelakkan keadaan kualiti udara bertambah buruk selain mengurangkan risiko kebakaran.
2: Kami memerlukan kerjasama daripada semua masyarakat di daerah Keningau untuk sama-sama kami berada di barisan hadapan. Jadilah mata dan telinga kami. Jika ternampak seberang aktiviti pembakaran, tegur dan laporkan segera kepada pihak berkuasa dan juga kepada pihak bombah.
0: Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Ini bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Hubungan dan kerjasama antara pasukan keselamatan PDRM dengan kerajaan negeri terus diperkukuh. Ini bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Sabah sentiasa terpelihara. Demikian dinyatakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawatidikun selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama barisan pimpinan baharu PDRM Kontingen Sabah. Pertemuan berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Jawati, kunjungan itu bertujuan memperkenalkan barisan pimpinan baharu PDRM Sabah. Pertemuan turut membincangkan aspek keselamatan dan ketenteraman awam termasuk isu berkaitan kepentingan negeri serta rakyat Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Panglima Haji Ji menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerjasama erat antara kerajaan negeri dan PDRM terus dipererat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset pemiutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, DJ Hex, atur saja bersama menemani anda untuk edisi 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Rabu, terus ke kalbu anda. Hari 3 di Tenem ada tamu. Barangkali ada kesempatan untuk datang ke daerah Tenem, singgah-singgahlah di tamunya. Aha, tengok sayur segar, tengok ikan sungai kan. Aha, lain daripada lain tamunya dengan mungkin di tempat anda. Okey. Apapun waktu begini, suasana semakin aktif, puncaknya meningkat sedikit, jalan raya makin sibuk, kedai-kedai sudah mula terima pelanggan, telefon pejabat mula berdering, tugasan satu demi satu akan mula masuk. Ada juga yang berada di kebun, di tapak kerja atau sedang dalam perjalanan mencari rezeki. Kita naikkan sedikit semangat dan juga tenaga anda. Kalau masih belum sampai 100%, tidak apa. Okey, baik tu kawan. Yang penting anda sudah mulakan hari anda. Mulakan dengan satu tugasan yang mudah. Bila satu sudah selesai, barulah teruskan kepada yang berikutnya. Jangan kamu tengok dari hujung ke hujung meja kamu orang. Kalau tengok semua kerja sekaligus, baru pukul 8 sudah rasa macam mau baliklah. Ingat mau waktu pulang sudah kan. Untuk anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Yang sudah sampai di tempat kerja, ambil sedikit masa untuk susun keutamaan anda. Jangan lupa senyum, sapa rakan-rakan. Kadang-kadang kan, ucapan selamat pagi yang ringkas juga boleh menceriakan hari seseorang. Okey, kita sapa dulu rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Keningau FM. Hebat shopnya. Amankan, salam Malaysia Madani. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Dari sini kamu bagi nak dengar mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Setiap tahun kita menyambut merdeka. Jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia jangan dilupa. Beratus tahun kita dijajah. Wah. Buat DJ melakukan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih juga rakan kita Narumbai Pita. Kabarnya dalam perjalanan ke Sandakan sekarang ni. Kita doakan semoga perjalanan Rumbai Pita bersama rombongan ke Sandakan dengan keluarga selamat tiba ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat kan. Kalau rasa macam mengantuk tu, berehatlah seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Okey, kita kongsikan kepada anda bacaan indeks pencemaran udara IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam sekitar setakat pukul 8 pagi tadi. Bacaan IPU daerah Keningau adalah 173, dikategorikan sebagai tidak sihat, unhealthy lah kan. Jadi ambil maklum berkenaan dengan bacaan ini. Kalau dapat anda kurangkan aktiviti fizikal, juga aktiviti lasak di luar bangunan, apalagi bacaan IPU yang melebihi 100 ini, kurangkan juga berada di luar bangunan. Kalau terpaksa ataupun perlu, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Okey, dari semasa ke semasa, kesan juga kepada beberapa perkara yang boleh ataupun menjadi penyebab kepada kesihatan akibat cerebu, antaranya anda terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, anda rasa juga hidung berair dan juga kerap bersin. Okey, hidung berair dan kerap bersin. Anda juga boleh gejala lain kesihatan akibat cerebu ni, terlalu sukar untuk bernafas ataupun rasa macam sesak nafas, mata kita rasa pedih-pedih, kulit kita pula rasa gatal-gatal dan terasa sakit pada dada. Itu ada antara gejala kesihatan akibat cerebu. Dan tindakan semasa yang boleh kita ambil, kita kena lahatkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Pasti juga pastikan udara di dalam rumah ataupun di bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman. Pencemaran dalaman tu macam mana? vaping kan, merokok dan sebagainya. Banyakkan minum air sekurang-kurangnya 8 gelas dan kerap kali juga basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Itu antara perkara ataupun tindakan yang perlu boleh anda ambil sekiranya berada di luar, dan juga tindakan yang perlu kita ambil bagi mengelak keadaan jeroboh terus kepada diri anda. Okey, jadi itu yang kita kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Kita akan bawakan kepada anda perkongsian bacaan IPU semasa untuk daerah Kedengau dan kawasan sekitarnya bagi anda merancang aktiviti anda. 8.30 minit pagi nanti kita bersama menerusi diari salah sini bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM. Kita berhibur bersama dengan lagu dalam sesenatur Yakiniku di Kedengau FM. Hey, bye.

0: syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu, dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Sama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, Rafi, kita terus bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM, kita ada Wan J. Selamat pagi, Wan J.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Ikhle, dan waalaikumsalam, Abang Rafi.
1: Terima kasih, adik Wan J, pagi ini segar dan ceria. Ya.
0: Baik, satu family. Ya. Okey, Keningau, kita ada Hex. Selamat pagi, Hex.
3: Selamat pagi juga, kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi, Hex. Dan juga kita ada NY di Sandakan FM. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, NY.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adikku.
0: Semuanya jelas ya hari ini. Semua sihat kan?
3: Sehat.
0: Sihat. Alhamdulillah sihat. Suara pun sihat semuanya.
1: Baik, untuk perkembangan dari sana sini untuk hari ini 2 September kita bersama kakak kita lah NY di Sandakan FM.
0: Kakak NY ya.
1: NY.
0: Tadi adik kan hari
4: ini. Okey. Ya. Okey, terima kasih untuk semua dan untuk dari Sandakan, untuk dari sana sini hari ini saya kongsikan satu bahan iaitu berkaitan dengan jadual kempen Demam Darah Bergerak yang dilaksanakan di salah sebuah pasaraya besar di IJM Batu 6 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari hari ini ya. Itu dia satu bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Sandakan FM, satu perkongsian untuk hari ini 2 September. Seketika nanti 9 pagi akan berlangsung majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka Angkayau Kompleks Perumahan IPD Keningau, juga majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Keningau yang dihormati Superintendent Yang Pilihan Anak Kerai kepada yang dihormati DSP Erwan Shah bin Abdul Basir yang disaksikan oleh Suruhjaya Polis Negeri Sabah Datuk Jautih Dekon. Jadi itu satu perkongsian dari Keningau FM dan seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
2: Terima kasih Hex di Keningau untuk Tawau FM. Tiada catatan khusus, namun demikian ingin dikongsikan kepada anda semua berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga pada hari yang sama akan dilaksanakan kempen Derma Darah di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau bermula 9 pagi nanti hingga ke pukul 3 petang. Itu perkongsian di hari sana sini yang ringkas dari Tau FM, seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Abang Rafiq dan juga Kak Ikhlas. Silakan.
0: Baiklah adik.
1: Baiklah adik. Baik, di Sabah FM, perkembangan di hari sana sini sepanjang hari ini bermula pukul 10 pagi nanti Launch of Freedom 250 Sabah bertempat di Perpustakaan Negeri Sabah Tanjung Aru, Kota Kinabalu, yang akan dihadiri yang berhormat John Jordan Jude, Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Pukul 3 petang nanti akan berlangsung di SICC, di mana salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, iaitu UMS dan juga International Cryptology and Information Security Conference yang ke-10 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Oh, okey, terakhir sekali 7.30 malam hari ini Sabah menentang Selangor. Sabah FC menentang Selangor di Likas, semestinya pukul 7.30. Jadi tiga perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
3: Terima kasih kembali.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat bertugas semuanya.
2: Selamat bertugas. Jaga diri.
0: Bye-bye.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: shopnya. Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
1: syoknya. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, hebat syoknya.

Jangan lupa jaga diri, baru saja berlalu lagu nyanyian Diane Trisha membawakan kita ke pukul 8.42, 8.43 minit pagi. Dalam kesibukan kita, jangan lupa jaga diri anda. Kita selalu sibuk memikirkan kerja, keluarga dan keperluan orang lain, sampai kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri. Sempat ditanya kata, saya okey ke hari ini? Kalau penat, berehatlah kawan. Kalau haus, pergilah minum air. Jangan lewat makan, jangan paksa diri kita menyelesaikan semuanya dalam satu masa. Jaga diri bukan bermaksud, bukan bermaksud kita pentingkan diri sendiri, tapi kita sedang memastikan tubuh dan juga fikiran kita mempunyai tenaga untuk terus menjalankan tanggungjawab. Dan kalau hati terasa berat, carilah seseorang yang boleh dipercayai untuk berkongsi cerita. Tidak perlu tanggung semuanya seorang diri. Apapun urusan anda hari ini, buatlah sebaik mungkin, tetapi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ingat ya, kamu juga penting, jadi jangan lupa jaga diri anda. Kalau hari ini diberi peluang untuk memilih satu perkara supaya menjadi lebih baik, apa yang kamu mau pilih? Mungkin mau lebih fokus dalam pekerjaan, urus kewangan dengan lebih bijak, atau jaga kesihatan dengan mulap makan secara teratur, bergerak lebih aktif kan? Mungkin juga kita mau meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang di sekeliling. Tidak perlu kita ubah semuanya dalam satu hari. Pilih satu perkara dahulu, kemudian mulakan dengan langkah yang kecil. Kalau mau lebih sihat, cuba minum lebih banyak air. Kalau mau hubungan lebih baik, mulakan dengan bertanya kabar. Kalau mau urusan lebih teratur, selesaikan satu tugas anda satu masa. Okey, jadi apa satu perkara yang kamu jadikan lebih baik? Kita harap semoga semuanya dipermudahkan. Terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: kosong-kosong.
1: Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
2: Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat joknya.

Baik, dia terasa 3 jam kita bersama menerusi Rentai Segar 6 pagi tadi. Daripada yang masih lagi tarik selimut, kemudian bersiap, bergerak, ambil sarapan, bergerak ke tempat kerja sekarang ni, masing-masing telah pun memulakan urusan hari ini. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami sejak awal pagi tadi, yang mendengar dari rumah, di dalam kenderaan, di kedai, pejabat, kebun, di tamu, di pasar, di mana sajalah keberadaan anda. Kehadiran anda membuatkan pagi kita lebih bermakna, pagi kami lebih bermakna, kan? Selepas ini teruskan hati hari dengan tenang, susun pekerjaan satu demi satu, kekalkan fokus dan jangan terlalu memberi tekanan kepada diri. Kalau ada perkara yang tidak berjalan seperti dirancang, tarik nafas, cuba lagi. Tidak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa. Jangan lupa senyum kawan, jaga kesihatan dan layanlah orang di sekeliling dengan baik. Mana tahu senyuman kecil anda menjadi sebab seseorang berasa lebih ceria hari ini. X mengundur diri di ruang udara. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Rusun akan menemani anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.2 MHz
2: Keningau FM.

Kabisanan kesuapan terbinai kau kopi rongo kawagu mayati keselimbahan boros dusun Keningau FM ku hoi aramai bo. Kesuapan terdau ke teluh debai nanti kia kedua penegi titulan kesiam 2002 pada menom. Omikuruh naot kabar do koyud kesuapan bai nanti terbinai. Alasan do tongolidas kia. Tu bai nanti nugiari akapal iti jerobu tegali sohu iti gaya nanto kau. Ang senang-senang kau pematu kia. Apa lo ngohon? Apa sih kau memilih dan makin nongok kau gudah hide kesabun bayi nanti kau di tenu kini ruhang kau di tambalut pengkeraja di DJ Hex. Maya keselimahan boros Melayu telu jam antar di jam ke enam gisam di tenu. Semua wali DJ Maida maya tiga keselimahan boros dusun gisam di jam ke pedam dua tengah dau. Kau korong kau sinding-sinding dusun angaramai maya di tiga kini ngawi FM. Lagi kepailan ngai kau tapi naik. Maya diti segmen dahit mengkeringau gisam dejam kau pada misal kesuaban. Harikat pun dejam kau pada misal bakal kasarin na orang awam dahit kabar. Ababayan kesuaban tarau kau telu. Ababayan maya diti keselimbahan dusun ingkana suai ngasen dukut. Nu nakagu susuyan dia lo dahilo isen dukut titik ya. Ba madara kau lihuai jam kau pada misal telun hapad minit kesuaban. Bampu gulu di lantau kau witi ruputan kau ngayon tawan. Kinang apati dua sinding parangahanku. Kau gulu man tadi andari musin silau tadau mimbulai. Sinding penyampatan di lana mi saigari Rosario. Awaku tumingkan.

Ambil tindak kebelan gata-gata de Tadabai nanti kedua titulan ke Siam dan labus de ketindanan pemurunan gata Sabah LIJS. Latex nepo teka susu gata ngawalu ringgit lima nepo dam lima tusin sang kilogram. Gata kepingan Auno Hub grade isa lima ringgit nepo dam siam tusin sang kilogram. Gata kepingan grade Auno Hub grade dua apa teringgit telu nepo dam turu tusin sang kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit siam nepo dam apa tusin sang kilogram. Kantalan grade dua apa teringgit nepo dam dua tusin sang kilogram. Sikarap seringgit dua nepo dam isa tusin sang kilogram.

En saan pa sugot ako, latex te kasasugata, 8 ringgit, 5.5 sen sang kilogram. Gata kapingan auno hub grade isa, 5 ringgit, 1.9 sen sang kilogram. Kapingan auno hub grade 2, 4 ringgit, 3.7 sen sang kilogram. Kantalan grade isa, 4 ringgit, 9.4 sen sang kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit, 1.2 sen sang kilogram. Om sikarap, 1 ringgit, 2.1 sen dat sang kilogram. Ilan ako pilihan gata-gata terobay na kyo, humantadot nugyari LIGS, ketinanan pemerunan gata sabah.

Kabisanan ko madiamankan sa Malaysia Madani ko madika DJ Maida kabisanangan papanaw ka raja hinagonti ka kasasariti magkinangaw ka yeah, nailan na ti amankan tagal pampailan nga ailan eh. DJ, tatuang bay na jam ko turu talon hapad minit tatuang haram mamain bola sepak mimbul Piala FA Hilo Stadium Likas Sabah Sumap dan Selangor kio kati pamping kuron dagi mimbul takapala jerobu kio

Opo do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nong aratu id sakot edit okoring kepagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkado kuwayo-wayo pupetam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Surahono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Kepisanan kemadi Simpson Gimir Manta Lotus Desa Rujohor Hai DJ Mai Kepisanan Kesua Bentadau Kotelu Alansan Lidas Ko DJ Mai Kati Lidas Beda Bay Nanti Memasa lagi Kepisanan Kesua Bun Kuma Mekiki Nongau Keningau FM Yang Kali Kaliun Erosini Gosi Koyok Men Kelsey Kel Effendi Salampin Jenny Dajon Abdul Malik Ikasak Kamu Insana Ni Ketutun Dohom Yang Pahit Pasen Tabi Malaysia Madani Om kopi senangan depo panau nu nepo karaja de meniki tadau konsiko DJ Mai kati. Ya timpu bai nati kakal toko pod hiti do kemayan datulan kabansan. Agi samda ori kata ka pada manom titulan ke Siam ke tadau Malaysia. Dalam pesan pod popokili hidit bendera jalur gemilang amnagi bendera pogun toko. Pogun Sabah.

Pukul 2 Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Eid Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Untuk Patulan Kosiam 2026 Kontok Ponogi Tadau Kelima Ketimpun Jam Kewalu Tetuong. Apa bayan dilepih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Kami sanangan ke di Maniagan Singit Kampung Kabulu. Kabulu. Hello DJ Mai Angela Nukabarnu kadi nunu padita saro-saro tid alasu kopiota tadau. Makan tidur dengan Rumi katu sinam takano. Mau ya kuda pemelingkui di hari ini malas ngay sumakai kerita may pasar malam kaningap alasu tadau ka. Kere nagi kopiati. Oh, kahudipon kopiati linasu datu bay nanti. Alasu padi tadau. Di sahu pokawagu subuana net linasu kya tu itina po te jorobu tinga iko mayon dat tutungit linasu untuk dilo jorobu. Dalane no kalasu. Purayan po di boh sabar-sabar untuk ko po tepinay. Mambayang toko damoy dot karasambo timpu terhuay kyo. Nga tumano di ruputan ko ngayon tawan dot di tinu di harahi ko yun nando rumasam. Konong sedepon nga alan sandandom ko sendat ke pirasam. Kapasarahan lagi kumata pinay ngay kada ako na dagi apatutu da timpun bay na tikyo. Arakasari matigay may patutu da ti. Tumamada may patutu. Aramay na matutu da bay na tu alasu tadaw oruhayad orakita na tutudan kada nga intangan pagi apasarili. Isa kawagu, aw na patamangan ka piyo at nuri suway ka kaligagan kumad kalidasan kaligagan lagi karala datapuy kiyo. Lila mati dan daan nung sekirad harap paparuput.

Nama pada mesiam, anam nama pada mataluh napa, ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ma pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagai magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama matatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kam ko man ako editorian mag kinakaw di tita pabayan sundo ko tara liwa jam ko pud mi sa tulon pud minuto at kasabon. No nakawag to rita no nakagususuyan di lamay at sundo ko tara liwa kayo. Wa man kinaw to ko sinding dati no di mata di dabra siya upos ko di kayo. Napaguluda tarong ako sinding di lang kinahapat eh.
1: Sumigampo, Perintah Sabah Pupatilombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur datang diti. Pinalombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah, lebih peganakan dit aseribat konwan om lumansan kopiot penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah pupatongkop program diti lebih kemat peganakan pengian it labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampo, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

suka dua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dot kemeramayan tadau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notaranam ini sepagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Ibu.
1: Jam kapal telah pada 2 minit na dat ke Suaben. Rohaina dari kata timpu makin ang kabar. Kam alaid po. Tara timpu da setengah jam pagi apa pusan di timur keringau. Kabisanan ke Suaben kemari andong Juni Slime tapi paralan kerajaan utik itarau baino kia DJ kati. Oh, kabisanangan paralan kerajaan utadau baino kabagia. Mi Arni, Juita, Julius, kebisanangan ke Suaben negi DJ Maida, pelan-pelan paparalan kerajaan kio, malar lo jurubuh, memakai toko nomas kio, kanti. Lo nomati ke pio, mi galit, mubu subuh negi maladala iti jurubuh. Saya bakai ke ilo dat popo riko terasam, iti natimpu doko yudat mengumbal kemilan kio. Johnny Aling Kampung Bakiaw kapisanan kesabun DJ Alasu no kapiok boy nolingan kawagu waig tinuman aroy katahan ubagi alih waig waig tinuman dot mongoy na hinagkabun tapin

konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligagan kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kawayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Sinima tadi Sabran Andrew, opusan aku di Togirot ya. Kita tadi kuma jam kau pun 4 nepedom walau minit tak kesuabon.

Kebisanan salam Malaysia madadi miang pai doh mai dayung kitid kabar keningau FM. Bagi soyan tinaru boros adatam ko basanan id Sabah wakon ginoris de pagunditi om papakita ginoris Malaysia sebagai di sapagun norkutan tinaru. Minaborasi Menteri Bisampuruan Pagun Dato Aaron Ago Dagang da Sabah ki hara tolu napadam 5 tinimongan etnik om 200 sapadam turu sab etnik miampait kasimaon boros adat rasuk tunion sayau om tungkus koy mayan dit menguhup menuridong koin tutunan pagun. Nokain talang di seiti mayat Facebook, kopihan dat pemeramitan tadau Sabah di Trinamit insan-insan miampai tadau kabansan di tadau kaiso. Tumanu di Datu Aaron, tadau kota luna pedemisa tulan kawalu kiharu rati sendiri id pemanahan dasusuyan Sabah di nakawayat timpud Bonyo Utara, pemerintahan kompani berpiagam Bonyo Utara, pemerintahan Jipun om pemerintahan British, pagulun ko pemerintah sendiri di tapadam siam onam napadam telu. Sabah minamung dat menuridong persekutuan Malaysia untuk dit kapadam onom tulan kesiam hapadam siam onom napadam telu. Pemaramayan Tadau Sabah 2026 nakapanau i dataran bandaraya di Tatuong Tadau Koiso. Ababayan napanu dua tik di lo rinikot dat lebih 20,000 magigion norukutan tinaru. Insan-insan nasilik karalanud papagirat pisampuruan i tangat magigion. Kantakan rinamai miampai kinorikatan di melahingan tegayat pegun Tun Musa Aman miampai sawoh toh Puan Faridah Tusin. Tun Musa tinanud di bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor miampai sawoh Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salag. Nokorikat negi ikumaduat bayan Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Om Datuk Ewan Benedik negi Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Pemeromitan tinimpunan miampai suminding negaraku Om Sabah Tanah Airku sinusuhut datarian sambut tamu mantad ketinanan kebasanan pegun Sabah sinusuhut toko pahimaganan kepetimpunan di Tun Musa miampait kepekitanan dat babang leza limunduk pemeramaian nepo nganu yudan kebasanan papampait enam replika kibabang pepekitan etnik om koin tutunan dat Sabah nesusuhut dat kepekitanan kebasanan om suminding dat artis nokoyonon Sabah. Kementerian Keburuan Keunduan pengenakan nama gigian KPWKM Amas Semamalan mentok upain tutun program keburuan tanganak mentok menuduk kerait kemilan praktikal di tagaya kesiwatan magihom konuan itimpud rumikot. Minaborasi Menteri Dilo Datuk Sri Nancy Syukri, da program Dilo meningkanan kuma keburuan kemilan keposion om kemilan ekonomi itangat tanganak lalu binohit kakal pod poin sikul. KPWKM minangin tutun pipirot asil kelebusan di mila pinsingilan om peburuan mentok pengindepuan. Tinggi saman diti agaya guna tu akan nopo kakaan umonghub pepeng kawas kemilan ngaman hak kesiwatan kuma dialod magihum konuan om mamalan datimpu rumikat miampait lebih dasenong. Naboros di CIT untuk pinapohimagan dit program Tadau Konduan Kebansan 2026 Yayasan Kepimpinan Wanita WLF Idlongkot Pagun. Naboros negi di Datuk Sri Nancy kapapan hai di lo kigunod mengintong timput kesikulan untuk menantud program di lo au kakasau da sesi bimbalajaran. Manta di lo bagian dau mamasud mengadang dat papanat program di lo untuk timput kondarangan sikul sesuai ke mengintong kongoyo di kilisahu dat baino. Dadah kigatang 102.4 titik apat telur yang ringgit papampai 5.000 turun 100 telur nepedam 2 keratas penginsuhutan man pun soho dot kaupisan penginsuhutan kesal narkotik JSJN kontingen Sabah da tahun titik. Pemunsan papampai magi sesuai bansat dadah miampai duinagat koinsanai kelebit isa ruyang gram dilo papanahon tumanud prosedur om kepetunudan dit pinatatap. Minaborasi Pesuruh Jayat Polis Sabah Datuk Jauti Dikun datlang dilok nepo ngasem bagian mantat tinggi saman peti lembus JSJN Sabah dan memunsut keparagatan kepetikidan dadah. Oinsanan barang kes man pun seho tumanu dat karalano om koturan dit pina tetap. Naborasi Datuk Jauti ilo untuk pitimungan kabar idlongkot tupis polis kontingen IPK Sabah di Kenihab. Naborasi Datuk Jauti dan pemusahan barang kes dadah mentok kontingen Sabah papanahan id Bukit Pelanduk Port Dickson Negeri Sembilan.
Tumano disiak karaja di lo ketimpun serat aramit tet pengunuhuan mantad gumaduad pendakwa raya pegulut barang kes potodon itkenan pemensahan kualiti alam Sendirian Berhad. Magigian na mangingindah po na kayo nun kiguna tilambusan manokodong mantok upa sikap keburuan ekonomi pagun. Binabara si Bayan Tupisar Eksekutif SICC Datu Dr. Rosmawati Lasuki dating kisaman mamagatang asil kalabusan na kayo nun o kanapokokohup na magihum konuan na papagirat at kain tutunan om kamimilan dat magigian pagunditi. Pengajuran dat program community kiguna at papiramut na magigian mangingindah po o magisusway bagian mantok menuridong piramutan om kasiwatan gaduo. Sakadong dila pakita na nagi mayat kahimbaguyan dat magigyan pupagulod asil kalabusan om surupod asil magigyan na kayanan. Insan-insan manghop da papatangkop pidagangan o manantod kasanangan ekonomi o purimanan. Damat dila idaturus mawati meningkanan nagi kagunuan sunduan pisan da mamaramay kapagiswayan kabasanan adat om asil na kayanan sebagai sembogian mantad kaintutunan dat Sabah. Naboros di siya iti id kota Kinabalu. Puruan kuasa pengeludan kadat pegun JPBN Sabah memisunut tulun ginumuan lelah binatang anak tulun nelohing tandu menggantian om yelodit kihara kebelingkangan pemuhaban dan mengingkurit keparagatan idlabus walai om magalai keparagatan fizikal om awagat. Mayat isok yang talangan di tarau kedua JPBN memisunut nagi dialo dat lumabus memagunat penokop kabang om tadung suai kemanginum dat waik dit kabagal manamong kebersihan tinan serat keguli mantad labus om manantud osenong ngat kalabusan datangus itianan. Binasaraw nagi tulun ginumuan dat ang manutud itgainan paingukab om kasasarid mangilah dit indeks penasemuan tangus IPU om penansunudan mantat kopisan kainan pasarili JS om bagian kikuasa kalidasan. JPBN papasaraw nagi tulun ginumuan dit kukulan kapuriman da opusakan tay arwal kangkab da mangay pakiubat. JPBN Sabah tumilambus dat mangintang kongayot tangus id pointang kapagun. Tumando dat JS Pagun Sabah gisam dikenihab Kota Kinabalu no kapasurat basan bobos akawas it hatus turu no padam isa no susuhut da kimanis am keningau hatus lima no padam anam namot da tawau hatus telu no padam dua. Sandakan no kapasurat dat IPU da asuhatan it siam no padam isa. Ingka kanat kabar keningau FM nulud di Hekta Zaimit am pinadalin mentok kesalimbahan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Mindanao FM.
1: Sa panuan dat kasasarita ko dat manangkaw si ko idno na pa at kasanangan it ano to ko. Amitinagimakan. Isa doa dat sera opongah dat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at amana wasakana waja'alana minal muslimin. Ay sanan karayahan kumad Allah it manahak makan o minum. Ang papusilih nagidahay sa bagid muslimin.

0: kinangaw ko si Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM, karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Manikita daw.
2: Gisom jam ko padam 2 tangadaw.

Sining matadi dati varitus gungkit narong auditi nudi kaya sandukut. Pagludi apa bayan sandukut. Nuludi norlela. Jam ka pada misa 4.4 minit tadat bayan nanti harati pura pada 5 minit pakio pupusan niti kasalimbahan Baros Dusun. Amiti kepailan kia tapi naik kau ngawi tupis watas keningau papailoh dot nukaban hit raitan dot pusat kawalan operasi bencana teke PKOB watas keningau dahiti id loting seriba dot linaminan tupis watas keningau teke linaminan urus setia watas keningau nukaban niti mantan pedi kenihab kia kau isa titulan kesiam. Pahingu kabiti dot 2.4 jam tulun ginemuan di harohot poromutan kyo kumadat itit PKOB mila rumah mut dia lah maya di tinumbur 06426386 insan pekyo 06426386 ilat numbur mila de terumutan kyo sekira dahar poromutan dokayu karait di tonggok adat ngawi dahiti sarili datu atas keningau.

Sinima tadi Emi tampiran ralan ke pasien minagai tak tiga macam ke pada misa apa tempat misi Emi ni terdekat ke Swabon. Amit itu kena di kelimpu pesan di kesalimbahan boros dusun kita binai. Kepailan dot it IPU dah iti de keningau disam di jam ko pada misod ke Swabon hatus turuk na pada manam kia gagal ko meniki jam ko insawat iti basan da IPU di tamanat kalidasan keti tapi naik makain na masir dan lumabus kia. Pamit iti pada gisam ko pagirang hanto ko tangkia dan kuya ko yung mampay dua sinding manta di Esweli boros nu di Tahurino o manta di Petrova pinyapatan di Min Yasmin id ka pupusan gisam na kapirang ako wago hinako po bye bye.

0: Sayan Ramuyun
1: Angkiningo Rakeninga FM Ito Ramon Rakasalulan Ragun Numurut Pagayaman Takao Monsoy Keningo FM Hebat Am Shoknya.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

Assalamualaikum kan sandaro itu nak suku takanara oroka talu raminggu itu ya hinoru hari bulan sila kasiam rong ribu rong paramonom hondo rong opor rabiul awal 1400 ambalu hijra. Ampa kakak kosona pora jam ka operam ruo operam tulung aminitra tangan waro paha kataka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nantinya syamin paha kakak ka paha mota ka pekawi au DJ Izara yus asi simpung amarang ramion ra kasalulan ra ho nomor ra oro hitu sukuna pora jam katalu ramai. Ampai konangan larangan angkara jarai tuli raka salulan rahun Melayu rentak segar DJ Hex sino malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam ra susuau. Am sino munuh inovahu rangan angkara jadi C Maida raka salulan rahun dusun ku hoya ramai bo intara jam ka siam ra susuau sukura jam ka operam roh rarai tuli. Kan saya datang noro paha kakak pai librai miun angi tarabilin miun mai era WhatsApp mai ra nombor lo sa siam lima walu siam onom walu onom walu. Amra ista kapo ang kining ora rimbai rimbai nomorot ra radio keningau FM ra kasalulan ra nomorot bagaimana takau monsoi.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Jam kasa ratangan oro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Nansalirut etnik Rahu adat amkau layan Rasabah. Ingko to mayo no negeri di bawah bayu ayu kapain talang akain katahan no Malaysia rarondo negara nan salinut kaum. Menteri Pasi Simpungan Negara Datu Aaron Ago Dagang Nambala Sabah sino talung operam limo nga etnik am ruang atus operam tulu sub etnik mayarana suangan no Rahu adat sampayau music alang ayu warisan unik am babaya angunggara identity no negeri. Yo Nambala rahinili mayar Rahu pinengkual no Facebook rapaat pangapuan oro Sabah ra inapu am bayar ra oro kebangsaan ra oro kasa na kasaili. Datu Aaron Nambala talungo param sahari bulan sila kabalu hino sinorati no ralom lakono sejarah Sabah mayara era Borneo Utara pentadbiran syarikat berpiagam Borneo Utara nan turungan no Jepun am pemerintahan British rapaat amaar na kasuku pemerintahan halama ra upok 1906 ngaopor am talu. Sabah inaya ra persekutuan Malaysia ra opor am 6 hari bulan sila kasiam 1906 onom nga opor am talo. Pangapuan oro Sabah 2000 paramono binaalan rah dataran bandaraya ralondom no oro kasa na kasaili. Ilawhino binayan no alabi 8000 ulun nan salinut bangsa amtus asau krain tokon apa pirodra pasisimpungan rah tayar ulun amahun. Ilawhino inatangan no yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman ambayara anduno toh Puan Farida Tusin am kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ambayara anduno Datin Sri Panglima Datuk Julia Salag. Puno ina Tong Kumaruh Kinayan Menteri Datu Sri Panglima Masidi Manjun Datu Iwan Benedik Ayuk Speaker Dun Sabah Datu Sri Panglima Kazim M. Yahya pangapuan inu kabrah nyanyian lagu negaraku am Sabah tanah airku am sinumunuhino bahu alang angapura tambului intorah lembaga kaulayan negeri Sabah am lapas pangimpuasan pangapuan rainim puasno Tun Musa am sino paintalangan cahaya laser poporno pangapuan na paintalang rapor arakan kaulayan naka ayah onom replika sino cahaya napain talang ra etnik am identity no Sabah am sunumunuhin na bahu pain talangan kaulayan ayuk a paparimbay am mahun Sabah. Kementerian Kasingkatan Ruando Sulapan Am Ulun Nasuangan KPWKM nampak alra oloon ra apa kaulira program apa pirot ra lalaing ra anak akra kain tutunan ra kapandayan praktikal ra sinoh potensi amaruang ra pangwisinan ra timpu matong. Menteri no Datu Sri Nancy Syukri Nambala program hino kulimanin apa mahulu ra kasingkatan kapandayan insania am kapandayan ekonomi ra tayar no lalaing mulupono susumikul. KPWKM nahilong ra kula-kula produk ra abulih uvason am pinaka ayo ra babaal komersial hohotino akasip avis hino salakayak aka alap angin suup apa singkot ra ka pandayan hino pono anak ra kaluahan reilo amaruang ra panguisinan ayuk ambaal alabi onsoy ra oloon timpu matong. Yo nambala rahinili rapaat nangin puas ra program oro Ruando kebangsaan ruang ribu rungo paramonom yayasan kepimpinan Ruando WLF ra ibu negara. Datu Sri Nancy Nambala pambalan hino ahilong raja dual sikulan ra amarandan ra program hino ika angulian sorah pangobasan. Maya rahino inanno ahilong ra pambalan ra program hino rapaat cuti no sikulan am ahilong ra babaal no jerebu paat raino. Dada suang 100 ruang ngopor titik 4 ngopor am taluh ngajuta ringgit naka ia 5,300 taluh ngopor am ruang karatas ulik kulimanin lupuson noh upis siasatan jenayah narkotik JSJN kontijen Sabah ra upok itu. Pelupusan ino naka ia nan salinut dadah rakawi bahad no ala bisa ngajuta gram hino mayara prosedur am garis panduan rinan danan. Pesuru jaya polis Sabah datu jauh tedi kun nambala babal hino yo hino sampiruo intora hohot nantu usno JSJN Sabah ralom amopol rababaal pengedaran dada. Datu jauh teh nambala rahinili paat sidang angangaho ra ibu upis polis kontingen IPK Sabah ramai. Jauh teh nambala pelupusan rah kuliamos ulik dadah ra kontingen Sabah baalin ra bukit pelandok Port Dickson Negeri 9. Ya nambala babalino nalivos vala pelupusan na alap intor rah kumaruo pendakwa raya rapaat amaar kuliamos ulik ini taran ra intok pelupusan kualiti alam sendirian Berhad.
Ulun Nasuangan am usahawan amahun linan santu usta akin rasungkor raangi bitra kasingkatan ekonomi negeri. Kinayaan pegawai eksekutif SICC Datu Dr. Rosmawati Lasuki Nambala hohotino salakayak angin suup amaruang rapang wisinan hinopono apapilot ra identiti am kapandayan no ulun amahun ra negeri hitu. Intokona hayam kono pambaalan ra program community akasi pralompa sindanganan ulun Nasuangan usahawan am nan salinut inan ra ambaal ra jaringan ayuk kaluahan Ahuyo. Sungkor hino ilayan maya rababaal no ulun Nasuangan apa mahulura produk am perhikmatan am pos no ulun amahun. Amtus angin suup apakayo rapangintalanan ayuk amarandan rakaan sayan no ekonomi alap alimanan. Lili warahino Datu Rosmawati puno apa mahulura kakasipan no huang ahondo ra nan salinut kaulayan tradisi am ampos amahun rah sampirwo intora identiti no Sabah. Yo nambala rahinile rah kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah Nambala Ra Ulun Nasuangan melupon nalalaing ulun matua ruandu ahali am ulun sino kapahanan paminawaan ra apakuling ra aktiviti ra lusar no pahun ayu kahiliu ra aktiviti fizikal. JPBN Nambala ilolinansan ampakuan ra pelitup no bulos rapaat ra lusar am angin no malawara sungoi ahalung ra kaperisihan no inan nalibos nambal ra aktiviti ra lusar am amarandan ra pengudaraan no intok sino ra intok onsoi. Yo nambala JPBN Pono nama huang ra ulun Nasuangan ra ika ansolob mayara aukam amtus mayara babaal no bacaan indeks pencemaran udara IPU ayuk bala raino intora upis livung kinayanon CES am inan angwasa kalihaan. Lili warahino JPBN nama huang ra ulun Nasuangan sino gejala kono angkoko sino kapahanan paminawaan ayuk arul kubab ra moira facility kalihaan amaal. Iyo nambala JPBN Sabah ra yusahilong ra babaal no udara ra tikop negeri am nambala ra ulun Nasuangan tumalaah ra apatun ra babaal kalihaan nalibos babaal no udara ika onsoy. Nakasaili apat intok ra Sabah linapuran na marekod ra bacaan IPU ra intof ika aliha inaya ra babaal no udara ika onsoy ra kula-kula intok. Maya ra jas negeri Sabah Kota Kinabalu na matik ra bacaan asawat yohino sangatus tulunga oparamsa sinumunuhina bahu kimanis am keningau yohina sangatus limonga oparamonom am tawau sangatus talunga oparamruo. Am sanakan nama rekod bacaan IPU siam oparamsa yohino kategori alintanga. Hinono aho ondo vinon soy rehek tezaimit am pinaralin kura rahu numurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2024 onom 2025 limo. Ia gini pelan strategik buai mawar pada nama litera pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2024 talu 2024 limo. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Iono mapasimpung ra kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin maka sukura polos kompetensi digital am pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peokalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

kan sen ang akan ra tangan noro. Pailiray men ang inong malawara sungoy rapaat babal no kawanan ni kaonsoy patray no. Kakulingon ang balra kalajara lusar kapaam ang balra activity rapaat syuti no si kultura lusar. Kaulon kan sen no inan ang kiningota karabala ang susum no inan ang wasa mulupon no upis libong kinayanon. Ampal kaya kau sana para jam kasa talungo para ngaminit ratangan noro. Akaya takara ina tangan kasing katanam rajam karuo. Akaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Yohino pa kita akan rarimbay. Amrayno pasuku aku piabilin no rangan taka. Kansi wantangan wodo do takau ngai DJ koson na pandayan takau liliot takau pada itu na panu do lisun intor noyo dugin maya takau atu yak pambaraan intor kopisan kapasawan nu inan om kopisan nu bomba. Hingga ludin takau intot ka mansiu kita jaga tik. Kita jaga kita. Kata Loa dan DJ Intor Daki Arini Majandun dengan setia Nuh Keningau FM. Yau kan sendin ampain kuanangan poyoh nangi torah bilin ramo. Ampa agaka kini ngohotakan norahu norangan taka. Ra ahili ura babal ika onsoi ra inan taka. Ampa agaka Rayus takapo ang kiningo rarimbay-rimbay no murut pat pantingay santaka radio kiningo FM hebat am siok nya.

Kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu pilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun pai ngkuanangan.

0: kedatangan kesingkatan takau tukir orang kata lu rejam kasa talung opor ngamit ramai pagai amang takau
1: Yo kan saya datang ke rokan saya anting saya minta kakak Reno kaya karako ralum ina tangan kasingkatan ra oro itu am sinorondo tambului mai ra oro itu yahino guru besar angubas am apa parimbai jadi paha kakak rayu serapa haya mantakara oro itu am bayarah tambului mai yo paha kakak abili kikai lipa kau dihin winggalanmu am intormu
2: kan saya andriun di jeja nengapu am nanak rakon kesehatan itu au cikulis pita binang yung intara kampung bahagian apawan empat rena tu sedang bertugas reski kurang salung lah ini lo timpu nu penghabisan nu perimatan ku sebagai pejabat om sebab 14 hari bulan 6 2026 ngam pincin rohino ya
1: oh.
2: Jadi lebih kurang tadu tahun lebih kali au mengajar mengupas sebagai guru besar SK Kuala Salung lah cukup rendah.
1: Itu natang boleh mera oroh itu cegulis pito guru besar SK Kuala Salung angungu basra Kuala Salung rayus takapora pahayaman itu ya cigu abiliki uliton muon ki koson nu kisanu kayahan suku nakarap nasaukra angungu bas.
2: Mahulit terpasal nu laku nu kayahan ku interhaling suku Raino ra au sinmo prasangulun guru.
1: Ya.
2: Rapat ra aula lain membulok uli-uli ra Raino rapat nu popor nu perimatan ra pengukusan kura daleng sikul ra isi kuasa lu. Jadi tiap nulun tu sino sejarah perjalanan kayahan nu masing-masing intera lain suku ra matuakan. Jadi pertama no au nakalap ra pendidikan awal sinmiku laura iski kampung bahagia Nabawan ta tahun 1974 intera deraja 1 suku deraja 6. Jadi bila au naik ra tingkatan 1 na pilih au bahu neparius si kulkura Semenanjung di bawah tajanu Yayasan Sabah rapat terhili. Jadi pembaya aku nak pilih inasi kulkura Semenanjung dah hili. Apa tak kaya ngaulun? Interan Nabawan lah. Aku sendiri Nasir Abdun ambikin, saya mah ambikin am Sinti Angampun. Inggalan nu sikulan di sekolah Sri Nai Kuala Lumpur. Separuh swasta kerajaan lah. Jadi siung main interan Sabah hili. Aku ando sini interan Tinom, Kudat, Tuaran. Memang bertuah kaya hili sebab siung nukos perbelanjaan mai termasuk kuliah nu pembelajaran mai dinanggung nu Yayasan Sabah Kawi. Jadi itu rata tingkatan 1 suku tingkatan 4 au yak tu posin mikul raserinai. Patku halan muncop rata tingkatan 5 rata pengan nu cuti panjang rata tingkatan 4 sini masalah nu keluarga lah kampung. Jadi ka bahu nakaya aura jadwal penerbangan mai nadulir kel. Jadi pupus na bahu samungi kuyak bahu sikul kura tingkatan 5 ra SMK Nabawan. Ika pengau nanturung ra SPM rata tingkatan 5 ra Nabawan sementara angkuliman rata keputusan SPM pernah au nang keraja ara umpani nu Saprut Forest Borneo Timbo. Jadi pernah juga au inai ara Land Surveyor puntas bahulu. Jadi kerja-kerja penahianu memang mencabar perlu ra ulun tahan lasak. Jadi tahun 1987 keraja au bahu sebagai kerani am ataupun office boy ra Kiki BS Nabawan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Daerah Nabawan. Jadi go tahunku nang keraja ara Kiki BS pengalaman ku ra Kiki BS memang berbeza ra musim ku nang kerajaan kumpani memang onso yang seronok lah asuang aktiviti melibatkan belia ibu-ibu asuang khusus putok kinile khusus tarian khusus masakan sambal ambil sapu khusus juru acara atau ambatuh tu kan asuang belah minal lah putok kehile. Jadi saya pengen terakhir no sinapu pertandingan lagu-lagu murut bokon-bokon sukan permainan kono bola sipak. Jadi terakhir aku bahu ilmu pra bidang seni. Jadi pat terakhir sinap set band nu Kiki BS. Jadi hino ngantok mai amenda music suami so, kumpulan band merah hele terang-terangan ku amenda music merah hele Pius Kumalu Emi Rapas Ibu Sirik Arwa Asrin Aziz kawah sabit kawah buang ku bawa penasihat merah hele Cikgu Rosli Bambangan iso asuang anak ra perkongsian ramo ra pengacaraan kono apalagu ratulah pegawai nu Kiki BS ra putok kini le yohino pahaka mendiang ising singil nambal tu pesera suami kumpulan kebudayaan nu Kiki BS Nabawan inggalan no kumpulan nu nada budaya. Jadi sino kumpulan-kumpulan no berok-berok, sino kumpulan penari no kumpulan nu silat. Jadi mana-mana sino keluluran kono lawatan-lawatan nu YB. Jadi masing-masing kumpulan lihat tu memain peranan ambali lera persembahan. Aku labi asih amain da music intera empelagu mengiringi ra merimbai ra putok hinili. Jadi patra heli memang aswang merimbai kondai kemisa anggail, tiapa ambului, saloma banur, empat dali, bonus inaok, sopuri amunsak, bapak rok nuna bawan. Amka peneranku arwa kairul melurur payo. Inilah kau pengalaman kura sebelum osin mau pra sebelum guru. Jadi tahun 1989 nakalap aku bahura tawaran sebagai guru sandaran. Indataran bahura SK Labang 10. Untuk kini di maya kera but interajiti nu gerai nu 10. 2 jam perjalanan maya rabu 15 pawo. Asun dua ira sungai nu 10 asalil ra lotong ra rual angkilo kilon kuan dilahino. Ya lotong awar. Am sumasa kera palu alakun kuan dilahino palu nu lundun kalau kesilap lah. Jadi syukur Labang kaili sikulan no masih pelini bungan nu katanan payo bahun nu guru intoku tuminggal pun ra hili binali acara gotong royong nu ulun kampung. Jadi memang keadaan sekeliling na memang asuhi lah. Kadang-kadang dalam sambulan hina ihonda akyak kumular muli randa bon sebab susah kendran dah hili kando payo sangkul. Jadi kando pengalamanku ngajar lalai ngra hili mai ada kra creativity ku sendiri kailong ra cara nuru ngajaramu ra patos mikul. Jadi nasib nu guru basar merah hili cigu berarti amaron. Nana kerako ra perkungsian dan cara-cara pekuan ngajar lalain ambal ra RPN 2 tahun ku ngajar Labang lah. Tahun 1990 naka tukar bahu ra SK Lotong 10 sambit ra Talangkai. 2 tahun ku ngajar ra SK Lotong sebagai guru sandaran. Dari tahun 1992 nakalap bahu ra tawaran mencop ra maktab perguruan Ken Tuaran secara KDC khusus dalam cuti. Jadi opsun pinilik kurahili pengajian Melayu, pendidikan music, pendidikan jasmani. Jadi lebih kurang 5 tahun ku kursus ra KDC ra maktab Ken. Jadi bila kai bahu mamar kapungo KDC lapo kai bahu poncopo ra maktab secara sepenuh masa sabuhoi no lebih kurang 1 tahun. Jadi kapungo ini bahu pusing ngapo penduli ora SK Lutong yak pio. Jadi hino incok ku na buai bahu 12 tahun nau nangajar ra Lutong Nelly intara tahun 90 suku tahun 2003 tahun 2004 tukar obo bertugas ra pejabat pendidikan daerah Nabawan sebagai penyelia pendidikan. Dulu tahun ku bertugas ra pejabat pendidikan intara tahun 2004 suku ra tahun 2010. Tahun 2010 pertukar opo ra SK Lotong Panduliyo sebagai PK1. Jadi lalu tahun nau ra SK Lotong sebagai PK1 suku ra tahun 2013. Jadi pertengahan nu tahun 2013 nakalap aura tawaran sambung belajar mahasiswa zahan guru ra IPJ Keningau. Jadi rangarangan ku sama-sama rakon belajar hile cigu Jambi Lindung, cigu Benjamin Kandu, cigu Markus Anu sam cigu Juli Tangusi. Jadi belajar kayak tupo sambil mengajar tiap cuti musikul sebuah petahun intara tahun 2013 suku tahun 2016. Jadi hujung nu tahun 2016 li convocation nakai bahura MEP Sardang Selangor inwai nangapura sijil ijazah perguruan mai. Jadi tahun 2014 bahu petukara aura SK Pakan Pensiangan ke 9 sebagai PK1 FBO lah. Nabaya purahino 9 tahun waiku mengajar SK Pakan Pensiangan ke 9 memang aswang akibala aun rati nu ke 9 kuan hitu kan ilo kan. Jadi sekolah ke 9 hitu payo sekolah model khas komprehensif 9 tahun ya pinakanal nu Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi maksud nu ke 9 no murid belajar sebuah nu 9 tahun intera tahun 1 suku dera tahun 6 iso sumikul sekolah rendah. Jadi tingkatan 1 suku tingkatan 3 iyo sumikul sekolah menengah. Jadi sekolah penuh hiatu biasa no balon ra kawasan pedalaman ataupun luar bandar termasuk daerah Takara Pansiangan lah. Jadi tujuan nu ke 9 tu payo ngurang ra masalah lalaing sikul tacicir ra pelajaran tacicir ra sumikul tu lah sebab jarak musikulan atau masalah kendran ekonomi tu penuh ibu bapa hele ino nga iso inujud ke 9 ra Pansiangan. Jadi bila bahu ilo sumikul ra ke 9 tu intara tingkatan 1 suku tingkatan 3 amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 baru ilo bahu anambung amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 ra SMK 10 SMK Nabawan 2 ataupun SMK Nabawan. Tapi video school nu ke 9 Pansiangan rahili SMK 10. Jadi daerah tak katurai no cuma 2 yak sikulan ke 9 SK Pakan Pansiangan nam SK Logongon. Tahun sirayak iso binal lah menuju ra Logongon ke 9. Tahun 2020 aya obah urang kurus nu NPQL anu National Profession Qualification for Education Leaders kana kuah atau bahasa Melayu no program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan inandali nu IAB ataupun Institute Amidun Baki raraliwi nu KPM lah. NPQL tu syarat utama sangulun hina lantikon raguru basar atau pengatua sina polair huang nu guru hiano sumab raguru basar atau pengatua istimaya isora haling ra kursus itu sawoi 6 bulan ataupun 10 bulan. Jadi kapungo bahu ini arah kursus itu selama 7 bulan secara online ra musim ini lih sebab musim nu COVID kan. Jadi memang hina aku nak kakangan-kakangan melara menghadapi ra online itu sebab kadang-kadang blackout lain pun alau kan. Tapi syukur juga ngalap mai napungo kursus itulah. Tahun 2023 bulan 3 nanti ke bahu ra guru besar nu SK Kuala Salung. Suku rarohino 14 hari bulan 6 tahun 2026 au pun pincin lah. Jadi hina bahu papor nu lako-lako ku rasa ngulun ngubas pengalaman ku sebagai sangulun guru secara umum yak nah itu am ya. Rabuai ku nangajar tahun 80-an 90-an zaman merah hili dari segi kemudahan memang atau oh, ini perbisan nararaino akai guru lantikan tahun 80-an 90-an memang nakaya ataupun melalui rakula-kula perubahan peningkatan nu pendidikan dari segi di sistem no pembelajaran amkono kemudahan bantu mengajar. Jadi ira tahun 80-an pembelajaran tu lebih berpusatkan kepada guru kan di lokar ini. Guru lebih asuang midahu anak ra penjelasan ataupun penerangan ra depan murid-murid dara bilik darja. Dalaing akiningo hak ra atu yak rahun guru pengajaran no menyalin nota menghafal la fakta. Penggunaan nu alat bantu mengajar pun terhatar hili. Pakaya kra papan hitam kapur, carta, peta kad imbasan, bahan bercetak, apakah era stensil, apakah era typewriter musim ini lah. Penilaian rala lain pun bergantung ya kera ujian bertulis, pemeriksaan. Jadi bila boleh nak uncup pra era tahun 1990-an, sini bahu peningkatan nara sistem pembelajaran keborok lah, bahan bantu alat mengajar pun aku hendak peningkatan. No. Peno komputer, mesin photostat. Asanang bahu ambal ra penyediaan bahan latihan non lalain. Aktiviti kena pembentangan projek perbincangan kumpulan pun ginalak bahu no kerajaan dan pengajaran no guru lalain sikul. Penggunaan secara meluas bahu ra whiteboard sebab kali kesadaran no itu no Kementerian Pendidikan Malaysia ra alahan ra habuk no kapur berkaitan tu pera kesehatan no guru uli-uli ra dalam sikul. Jadi bila bahun ini sop era tahun 2000-an, teknologi maklumat makin bahu berkembang. Guru ampakai bahu ra komputer project LCD persembahan digital ra pengajaran no bahu. Jadi dalam sikul ra pembelajaran nilo pun tindakan ra perhatian penekanan ra kemahiran berpikir penyelesaian masalah. Jadi lalain pun tindakan ra pendedahan ra pencarian maklumat melalui internet bahu. Bila bahu konsep ra tahun 2010 suku Raino, pembelajaran bahu lebih berpusat kepada murid, salah kepada guru bahu. Guru tu bertindak sebagai pemuda cerayak, anak kisar penjelasan, penerangan, laleng bahu lebih aktif ambala projek, pembentangan, konsep pembelajaran abad ke-21. Pengalaman rapat nu COVID-19 tilih, pembelajaran secara dalam talian hybrid diterima bahu lah. Jadi penilaian rakono prestasi nu akademik nu lengsikul pun salah ka melalui periksaannya, tapi pentaksiran dalam bilik darja ataupun angkitia PBD. Jadi PBD itu payo penilaian secara menyeluruh apam secara holistik balon nu guru singkatan nu pelajaran yang lain tapi sasiano kono keaktifan nara bilik darja. Jadi hinong pengalaman kura buiku ngajar intera 80-an suku Raino lah. Zaman tu Raino pun makin lama makin bahu berubah, bahu-bahu muncul mesin photostat suku bahu mesin rheograph yang dilakukan atau copy printer lebih canggih lebih apa sih ambal recetakan lebih modern benar ini no? Asuang bahu kemunculan komputer printer mesin photostat digital pembelajaran guru lebih menarik apakah era LCD digital ballpoint Canva atau kan sini sistem itu pindahkanlah lu anu pendidikan tu sistem delima pun abuli akses nu guru murid am ibu bapa. Dalam menu delima itu memang asuang tools ataupun alat-alat abuli pakai nu guru am lalain. Tapi apakah ira sistem hiatu mistik sino kemahiran musangulun guru hino ra bidang komputer. Sebab hino ngakai guru dinanti kera era 80-an dan 90-an terpesak ke itu po belajar angalap kemahiran penggunaan ra komputer. Jadi penyediaan ra RBH Reno pun main printnya. Salah aku nerpahulu ra main tulis ra buku akapal hino. Selong hinara hino angurang bahu ra penggunaan nu kertas. Jadi hino ngara wujud bahu kono perkungsian secara dalam talian bahan pembelajaran atau mana-mana dokumen melalui platform nu digital kono email, WhatsApp, ratukan sistem pembelajaran dalam talian. Jadi tujuan-tujuan yaitu mengurang bahu ra pergantungan ra salinan percetak apakah kertas.
1: Ya Pak Kakak, nak suku takkan ada kapaparan no pahaya mandra oroh itu am andali takapara minggu matong no am bayara cigulis pahaya mtakara asung gaitra pengalaman no asau kera guru besar bala no am lansan no ra minggu matong no am hinakin tarako pahingkuanangan ramuyun.
0: Inatangan kesingkatan takau tukir olokatalu rejam kasa talinga opor ngamie ramai.

Yo bahagia kakan saya nak kamu yo nam kan saya nanti kesra miun. Amreno kaya karako DJ Zara Rohitur akan selalu lan rahu nomor syukur jam kata lu ramai. Pain konang ramiun ang kini orang mora radio kini orang FM mon yakin tok miun. Abu di kamayara frekuensi siam ngau para mapat titik tu lu mika sama beli kapo mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Empa kaka abu di kapo angit orang bilin miun. Mayara WhatsApp mayra nombor lo sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampai kuanan perarangan takkan angin tora bilin ramo kansen roh itu am kansen antinga isramiun mulu pono inarumbai pita. Ampa kakara istaka pon kini ngora rimbai kini tak nurangan takka meniagan sing kampung kebulu. Kita kerimbai rimbai ida rimbai ri Francis Landong. Narumbai pita sagulit sandakan. Nah kita kerimbai lumpai kuyak angkuliman rimbai ri Syarina Mutsapri. Amrangan takal Lina Danas nak kita kerimbai Aman Sialion rimbai ri Vita Piong Am Ilori Judith Korom.

Wah, asya kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

kansa di Tarakawi au sambut indim tara kampung Pewo Pensiangan asiha suku labilin di Tarakawi rasiung-siung no kali rakon ambilin ku di Tarakawi atau kerja onsen soy pailirai pasikula lalaing pailirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun pakai papasan pailirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka pailirai kini ngawahra kini ngaw FM onsoy.

Yo pahakagare no patutuno ko piara mo yon rondo aho yo hino pusor inalungan operasi bencana libung kaningaw. Upis kaningaw. Upis daerah kaningaw na pa-active ra pusor inalungan operasi bencana PKOB raliwino bangunan urus setia daerah kaningaw. Tumalimpun, tinumalimpun ra sahari bulan sila kasiam ruang aribu rong paramonom yohino ra oro karuo. Ulu nasuangan abulian telefon ra numbur lohos sa onom apat ruo onom tulu valu siam valu ra pasukura aho asunggai trah bencana no kawan bencana rah liwung kaningaw. Ampak kakak, reno pasuku aku pia beli nurangan taka sinuai je kauran. Dije kan saya dah memai amkan saya mengandoi poyo. Dije oro reti kosan masaga poyo guang ti mai rapa kita kena rimbai. Am rimbai poyo kasagaku oro reti rimbai bayar bujang rimbai kalsom bos bah gini ya. Dije am paling konangan. Ampas aku kopio rondo bilin kan saya datangan noro DJ am kan saya mengandoi ra oro day tu am malansan aku onsoi onsoi koya DJ boleh kia aku makita makiani rimbai rimadin singkop rimbai ginagai nuguang ti intor daki nor fazila jiu kampung dangulat keningau. Yo kan saya namanya nampain kuanangan po yo nangi tora bilin ramo. Amra istaka pang kini ngora rimbai kini tak nurangan tak kasino aje. Bayar abujang rimbai rikal sumbos. Nur Fazila kampung dangulat keningau ginagai muguang ti rimbai rimadin singkot. Singkop am rimbai kini tak rijilada. Rimbai kulerion rimbai ri ebi suhai biabir.

Yo pahagi ka pang kuanang rabi nang kini ngora mora radio kini FM on yakin tak mayun ampai kuanangan payo nang ita rabilin ramo. Ampah keka reno jam karwo apat ngoporam siam ngaminitra mai amna kasukutakan nyora kapaparan no kasalulaan rahu nomor da oroh itu amaki asiau sinalai rahu ikaun soy naringo moyun intorako am semuno itu rangan intakan urangan angkaraja DJ Atika lalum kasalulaan rahu no melayu santai petang am harmonika. Amrais takapo ang kiningo rarimbay kini taak no rangantaka idania am ilizo yohino rimbay umi rimbay ni Maxius Gaya ang paparin no rimbay intori LBJ pangal hydro no mansa am amhinya kintorako au DJ Zasala Malaysia madani paingkwanan.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekandai operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan amkamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaru oralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rekandai keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nani ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

petang dan juga selamat sejahtera kepada semua pendengar yang masih lagi bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, walaupun dengan keadaan cuaca kita yang begini, masih lagi terus setia, masih lagi ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Waktu-waktu begini mesti ada ramai yang sedang berehat dan juga mungkin ada yang sedang sibuk selesaikan kerja masing-masing. Baiklah, untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya, hari ini edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Tidak mengapa, kita biarkan dulu DJ Ija berehat seketika. Jadi jom kita jadikan petang ini, kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Mesti sekarang ini ramai yang penat kan? Penat bekerja. Ada juga yang penat mental. Penat berfikir. Jadi petang ini kita tarik nafas dulu sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini akan saya kongsikan kepada anda semua. Tidak kira di mana anda sedang berada, sedang memandu ataupun sedang berada di ruangan masing-masing, atau sekarang ini ada yang tengah bersantai, berehat di rumah kan? Terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk panduan muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.22 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita mulakan santai petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allah alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada KOI Tui Karma, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk pusingan pertama ini sedikit info hebat ingin saya kongsikan buat anda, iaitu berkenaan pukul 4 petang nanti dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, iaitu Puan Lucia Enggong, yang akan berkongsi berkenaan keadaan jerebu ketika ini, khususnya bagi daerah Keningau. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita mengetahui tentang keadaan cuaca di sekitar Keningau, kan? Dan kita nampak, kita memang tahu bahawa sekarang Keningau menduduki tangga kedua tertinggi IPU, bacaan IPU. Yang pertama Kota Kinabalu, seterusnya diikuti Kimanis dan juga Keningau. Jadi petang ini dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Puan Lucia Enggong, yang akan bersama-sama memberikan keadaan cuaca keadaan kita pada ketika ini. Jadi terus kekal bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
1: Baiklah, seperti yang dijanjikan di awal tadi, hari ini, petang ini, tepat pukul 4 sekarang ni, kita bersama dalam Ada Cerita Kita Kongsi. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pendengar setia kena FM. Ada Cerita Kita Kongsi pada petang ini, ada persoalan yang kita rungkaikan. Dan petang ini, kita bawakan satu topik yang sememangnya terjadi pada kita ketika ini, khususnya apabila keadaan cuaca dan kualiti udara mula berubah dan juga dia dikenal sebagai jerebu. Baiklah, bila kita lihat langit mula kelihatan berkabus, jarak penglihatan semakin berkurang dan udara terasa kurang selesa, sudah tentu banyak persoalan yang bermain di fikiran kita. Dari mana datangnya jerebu? Bagaimana keadaan cuaca mempengaruhi pergerakan dan juga kepekatan jerebu? Dan yang paling penting, apakah perkembangan serta jangkaan keadaan cuaca yang perlu kita ketahui dalam tempoh terdekat ini? Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat daripada pihak yang sememangnya arif dalam bidang ini, petang ini kita bersama dengan Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah, Puan Lucia Enggong, yang akan bersama-sama kita secara dalam talian. Baiklah Puan, Puan mungkin boleh dengarkan kami ketika ini. Mungkinnya ada, kita tunggu sebentar nanti. Mungkin kita boleh berehat seketika dan juga kita akan mulakan kita punya Ada Cerita Kita Kongsi sebentar sahaja lagi.
2: Santai Petang.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://cacm.my/crc2026.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: memang dia akan bertiup dari arah barat daya. Jadi angin ini membawa asap tebal daripada titik panas yang apa yang berlaku di ataupun aktiviti kebakaran yang berlaku di Kalimantan. Ia membawa angin tersebutlah membawa asap pencemaran ke Sabah termasuk Keningau lah. Dan pada masa yang sama pada masa yang sama taburan hujan pula pula rendah lah. Taburan hujan di kalau kita tengok berdasarkan stesen stesen meteorologi di Keningau, hujan dia tak banyak jadi hujan dengan jumlah hujan yang rendah ni dia tidak boleh mengurangkan kesan jerbu tu untuk tempoh yang lama lah. Dia cuma sementara aja. Dia mampu mengurangkan jerbu tu lah. Jadi faktor dia adalah disebabkan oleh ada aktiviti kebakaran di Kalimantan dan juga tiupan angin tiupan angin dari arah barat daya dan keadaan cuaca kita yang kering dan panas pada masa sekarang ya.
1: Ya, betul. Baik Puan, kalau kita bercerita pula kan mengenai kesan-kesan yang dihadapi oleh orang ramai apabila sesebuah kawasan itu mencatatkan bacaan IPU yang tinggi macam keadaan di daerah Keningau pada ketika ini.
0: IPU IPU sekarang ni tinggi di Keningau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai terutamanya sekiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan kita berasa tidak selesa lah dari aspek kepada kesihatan orang ramai mata kita boleh terasa pedih kita pula boleh sakit terasa pening, sakit kepala dia batuk-batuk kulit kita pun terasa gatal
1: Betul.
0: Tetapi yang lebih merisaukan saudari Atika
1: Betul.
0: Yang merisaukan lagi sekiranya orang ramai especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut sebab ia boleh memberi kesan kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut
1: Betul. Dan juga mungkin kesan-kesan yang dihadapi oleh orang ramai ini terutamanya buat mereka yang telah pun berusia dan juga kanak-kanak dan juga yang ada masalah pernafasan seperti yang Puan baru jelaskan sebentar tadi. Baik Puan, berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil selalunya, mungkin Puan boleh jelaskan juga beberapa langkah pencegahan yang boleh kita ambil dalam keadaan kita yang sekarang ini tengah bercerebu.
0: Pencegahan yang kita boleh ambil yang utama dia langkah utama kita untuk mengurangkan kesan jerbu ni dinasihatkan kita mengahadkan aktiviti di luar dan juga sekiranya perlu kita berada di luar lebih baik kita memakai pelitup muka yang sesuai iaitu pelitup muka yang boleh mampu menapis zarah jerbu ataupun pencemar udara sekiranya ia tidak sesuai pencemar ataupun zarah udara yang tidak sihat tu dia boleh masuk ke saluran pernafasan kita dan boleh menyebabkan kita memberi kesan negatif kepada kesihatan dan orang ramai juga dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan kepada golongan yang berisiko seperti yang saudari Atika sebutkan tadi warga emas kanak-kanak ni pesakit kronik ni elakkanlah daripada terdedah kepada jerbu pada masa sekarang.
1: Betul. Baiklah Puan, mungkin terakhir bagi sebelum kita menutupi segmen ada cerita kita kongsi pada petang ini, mungkin Puan ada pesanan kepada pendengar terutama dengan keadaan jerbu atau cuaca pada ketika ini?
0: Nasihat daripada daripada Pak Kamil daripada Matt dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar sebab pada masa sekarang ni kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya, saudari Atika.
1: Betul.
0: Sebab ya sekarang kita sudah jerebu dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, dia kita bakar di kawasan kita sendirilah. Jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu.
1: Betul.
0: Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan .
1: Ya.
0: Jadi kita janganlah tambah lagi dengan pembakaran tempatan .
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih saudara Etika.
1: Betul.
0: Supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai.
1: Betul.
0: Jadi untuk IPU ni orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS, bolehlah download aplikasi tersebut.
1: Baiklah. Jadi untuk pesanan daripada Puan Lucia sebentar tadi, jangan melakukan pembakaran terbuka pada ketika ini, dan juga kalau boleh dapatkan maklumat yang sahih untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan bacaan IPU terkini Jabatan Alam Sekitar. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah, Puan Lucia Enggong. Terima kasih Puan.
0: Ya, terima kasih saudari Atika.
1: Terima kasih atas kesudian bersama-sama kita pada petang ini dan berkongsi penjelasan serta maklumat yang begitu penting berkaitan dengan jerebu dan juga cuaca panas. Dan juga semoga perkongsian sebentar tadi dapat membantu kita semua lebih memahami keadaan yang sedang berlaku dan dalam pada yang sama lebih bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan cuaca serta keadaan kualiti udara. Jadi untuk anda, dalam keadaan seperti ini, sentiasalah mengambil berat tentang kesihatan diri dan keluarga, ikuti perkembangan cuaca serta maklumat rasmi daripada pihak berkuasa dan ambil langkah sewajarnya sekiranya keadaan jerebu semakin teruk. Dan yang paling penting, jangan menganggap jerebu ini sebagai perkara biasa. Udara yang kita hirup hari ini adalah sebahagian daripada kesihatan kita untuk hari-hari yang akan datang. Baiklah Puan, saya Atika mewakili Keningau FM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Puan Lucia Enggong atas perkongsian sebentar tadi.
0: Sama-sama Radio Keningau FM.
1: Terima kasih Puan. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan bersama kami. Dan juga ketika tadi anda sudah pun bersama dalam Ada Cerita Kita Kongsi untuk petang ini dan mengetahui berkenaan dengan keadaan jerebu ketika ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda seperti biasa berita daripada Sabah FM untuk anda mengikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, segmen buah bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, menerusi Sabtu petang pukul 4 hanya di Keningau FM, hebat syoknya, kerana setiap orang ada cerita.

0: berita sepenuhnya. Lima kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS. Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Keningau 175, Kota Kinabalu 173, Kimani 171 dan Sandakan 133. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Susulan bacaan IPU menghampiri bacaan 200, Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan mengikut kawasan itu berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Berdasarkan pelan tersebut, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan dalam tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh bacaan IPU mencapai atau melebihi 200. Manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencapai bacaan atau melebihi 200 ditutup dan menjalani pembelajaran dari rumah. Dalam pada itu, PKOB Daerah Keningau yang diaktifkan pada Selasa di tingkat bawah bangunan Urus Setia Daerah Keningau beroperasi 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana disalurkan kepada pihak berkaitan bagi membantu penyelarasan tindakan dan pengurusan di peringkat daerah. Dalam masa sama, ia memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meningkatkan operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pemantauan kualiti udara. Pengarangnya Nur Rashida Muhammad Ghazali berkata, langkah itu diambil susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerebu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin merentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Laporan ASMC pada 31 Ogos lalu mengesan 253 titik panas di Kalimantan, manakala tiada titik panas dikesan di Sabah. Susulan itu, JAS meningkatkan rondaan di kawasan berisiko dan setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dilaksanakan. Dalam pada itu, penduduk di Sandakan mula mengambil langkah berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka ketika berada di luar. Bagi penduduk setempat, langkah berjaga-jaga penting demi keselamatan dan kesihatan diri. Ikuti reaksi Nur Syafini dan Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang, lagi-lagi untuk budak-budak sebab jerebu kita pun di sini makin berleluasa. Dan make sure pakai mask lah. Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop. Mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedih-pedih itu mata kan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Polis Pinampang merampas dada jenis ekstasi seberat 1.06 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada jenis amfetamin, syabu dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dada berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Kutipan wakaf tunai di Sabah meningkat ketara sehingga mencecah RM2.5 juta tahun ini berbanding RM34,000 pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan kewangan wakaf negeri juga meningkat kepada RM3.4 juta tahun ini berbanding RM100,000 dalam tempoh sama. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali berkata, peningkatan tersebut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan wakaf semakin berkembang.
4: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat juga saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Dato' Ramlan Awang Ali, MUIS menyasarkan jumlah kutipan melalui potongan wakaf bulanan mencecah RM3 juta tahun ini. Sehingga kini terdapat lebih 1,200 penyumbang potongan wakaf bulanan melibatkan penjawat awam negeri dan persekutuan. Dalam pada itu, MUIS menetapkan bulan September sebagai bulan wakaf negeri Sabah dengan perasmian dijadual berlangsung pada Isnin ini di Dewan Saada Wisma MUIS Kota Kinabalu. Dato' Ramlan berkata inisiatif itu bagi terus memperkasa kefahaman masyarakat mengenai wakaf serta menggalakkan lebih ramai individu dan sektor korporat membudayakan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi kepada 4 tabung utama iaitu tabung am, kesihatan, pendidikan dan tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf yang telah dilaksana termasuk penyediaan klinik bergerak melalui wakaf korporat selain sumbangan bagi pembangunan sebuah bangunan 4 tingkat di Tawau. Kira-kira 400 saudara baharu dari seluruh negara dijadual menyertai program Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijmam Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung selama 3 hari di Kota Kinabalu bermula 3 hingga 5 September ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, program itu bagi memperkukuh penghayatan Islam serta mencungkil bakat dan kebolehan dalam kalangan peserta. Program yang diadakan setiap 2 tahun itu menyediakan pelbagai acara termasuk ujian tilawah Al-Quran, hafazan, pertandingan azan dan ikamah serta nasyid sekaligus membuktikan komitmen untuk memastikan saudara baharu terus diberi ruang untuk mengembangkan kebolehan dan kemahiran selain melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Kerajaan negeri aktifkan pusat kawalan operasi bencana. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya. Keningau.

Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain penting beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan jangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Jabatan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok dua terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perkasa pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari bulatan Sondomon ke bulatan Perkasa. Dari arah bulatan Perkasa terus ke arah Apinapin pergerakan kendaraan lancar. Bulatan Sondomon, kendaraan dari arah bulatan rakyat ke bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan dan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah bulatan Perkasa ke bulatan Sondomon lancar tiada halangan di atas jalan. Bulatan rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
2: Baiklah, sekarang ini kita pun memasuki pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun telah memasuki pusingan Harmonika untuk edisi 2 September 2026. Baiklah, petang ini seperti yang kita sedia maklum dengan keadaan cuaca yang agak berderebu dan juga bacaan terakhir untuk bagi sekitar Keningau pada ketika ini adalah pada tahap 174, iaitu dalam keadaan yang tidak baik. Jadi untuk anda di luar sana, sentiasa pantau kesihatan anda, terutama buat golongan yang mempunyai anak kecil, warga emas kan, ibu bapa kita, dan juga buat anda yang mempunyai masalah sistem pernafasan, kalau boleh jangan dulu buat aktiviti luar buat masa sekarang ini. Dan bagi yang mendengar ini yang ada yang mempunyai keluarga yang berusia anak kecil, yang mempunyai keluarga yang mempunyai sejarah sakit pernafasan, dimohon untuk bagi nasihat, jangan keluar pada waktu sekarang ni. Dan juga untuk anda sendiri, kalau boleh sentiasa menggunakan pelitup muka yang baik, contohnya seperti pelitup muka N95, pelitup muka yang bukan untuk berfashion, kan sekarang ini bukan untuk berfashion. Selalunya saya nampak ada di antara kita yang pakai pelitup muka yang saja-saja sekadar menutupi. Kalau boleh pakai pelitup muka yang telah pun disarankan oleh pihak kesihatan, iaitu N95, di mana pelitup muka ini pun sebenarnya telah menutupi ruangan di bahagian muka kita. Maksudnya tidak akan ada masuk partikel-partikel halus. Jadi pelitup muka yang sesuai digunakan pada keadaan cuaca ketika ini jerebu adalah pelitup muka N95. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa minum air. Minum air tu minum air apa? Air putih, air kosong. Bukan minuman yang bergula, bukan minuman yang bermanis. Ketika ini kita kena dan juga harus jaga kesihatan. Jadi perbanyakkan minum air putih, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, sekurang-kurangnya kan. Dan juga banyakkan sentiasa memantau bacaan IPU di laman sosial rasmi, contohnya seperti Jabatan Alam Sekitar. Dan juga saya ingin ingatkan kepada anda, buat masa sekarang ini adalah masa di mana kita tidak boleh untuk melakukan pembakaran secara terbuka. Dalam keadaan yang berjerebu, bila kita melakukan pembakaran lagi secara terbuka, ia sebenarnya akan menambahkan lagi keadaan, menambahkan lagi jerebu, bukan mengurangkan, kan, menambahkan lagi jerebu. Jadi kalau boleh, jangan dulu membuat pembakaran secara terbuka pada ketika ini. Sama-sama kita jaga kita. Kita jaga kita. Baiklah, untuk segmen Harmonika petang ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Real Lagun Tabit, Lomangat Aku Duka, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Eh, Claire, kau okey kan tu? Dari tadi aku dengar kau batuk-batuk.
1: Okey juga ni, Tika. Ha. Saya cuma terkejut.
0: Ai, terkejut apa sampai batuk-batuk?
1: Iya, saya keluar tarikan. Saya nampak langit ni macam berkabus. Saya ingatkan Keningau sudah masuk musim sejuk tau.
0: Claire, sejak bila Keningau ada musim sejuk?
1: Iyalah.
0: Itu jerebu tu sekarang.
1: Jerebu? Astaga, patutlah tadi saya rasa macam dalam filem. Oh. Kau tahu kan semua benda kan saya nampak samar-samar?
0: Bukan kau saja nampak samar-samar, Claire. Masa depan pun boleh samar kalau kesihatan tak dijaga.
1: Ha. Serius juga kau petang-petang ni, Otika?
0: Memang mau serius sikit ni. Jerebu ni, Claire.
1: Okay.
0: Bukan sekadar buat langit nampak kelabu.
1: Mm-mm.
0: Udara yang tercemar ni boleh mengganggu kesihatan kita, ya.
1: Mm-mm.
0: Terutama kanak-kanak, warga emas dan dorang yang ada masalah pernafasan.
1: Jadi kalau nampak jerebu, Tika, jangan pula kita cakap, kan? Ui, cantiknya suasana estetik, kan?
0: Jangan. Nanti kau berselfie dalam keadaan jerebu, tak nampak nanti kau kaya tenggelam.
1: Terus hilang dari radar, kan?
0: Betul.
1: Tapi kan, Tika, kalau keadaan berjerebu, apa yang kita patut buat?
0: Pertama, kalau boleh, kau kurangkan aktiviti di luar. Kalau bacaan kualiti udara tidak baik, macam petang ni kan, Claire, bacaan IPU sekitar Keningau tidak berapa baik.
1: Jadi maknanya kalau ada orang bawa jogging,
0: kau jawablah. Jogging sejaklah di rumah.
1: Jogging keliling ruang tamu, kah?
0: Boleh, betul. Tapi awas, jangan sampai orang fikir kau berlari kejar pencuri. Awas nanti keadaan.
1: Iya kan, nanti orang salah faham pula. Yang kedua, apa pula, Tika?
0: Kalau perlu keluar, gunakan pelitup muka yang sesuai. Terutama pelitup muka yang dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada partikel halus dalam udara, Claire. Contohnya, pelitup muka N95.
1: Dan jangan lupa, Tika.
0: Apa tu, Claire?
1: Jangan pakai pelitup muka semata-mata sebab mau nampak handsome, mau nampak cantik, ya.
0: Ya, ada ke orang begitu?
1: Ada, bang. Mau nampak matching-matching. Wah. Maksudnya dengan outfit. Hari ini pakai hitam, besok beige, lusa floral. Ih, ramailah orang buat begitu.
0: Jerebu belum hilang, fashion show sudah bermula, kan?
1: Iya. Tapi, Tika, selain itu apa lagi?
0: Minum air yang mencukupi dan pastikan keadaan dalam rumah selesa. Kalau keadaan luar sangat berjerebu, kurangkanlah membuka pintu dan tingkap terlalu lama.
1: Jadi kalau saya buka tingkap sebab mau tengok cuaca, macam mana?
0: Kalau kau buka tingkap, jerebu masuk.
1: Kalau saya buka pintu,
0: jerebu masuk lagi.
1: Kalau saya buka hati,
0: itulah sudah tu, kawan.
1: Tapi kan, Tika, kalau mata pedih atau tekak rasa tidak selesa sebab jerebu, macam mana?
0: Itu lagi sedikit aku lupa. Jangan ambil ringan. Rehat, kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu dan pastikan dapatkan nasihat ataupun rawatan perubatan kalau kita nampak simptom berterusan atau semakin teruk.
1: Jadi kesimpulan di sini, Tika,
0: jerebu ni bukan masa untuk kita menjadi hero ataupun heroin, ya.
1: Betul tu. Jangan sebab menampak gagah, walaupun tiada aktiviti yang perlu, sanggup keluar rumah walaupun udara tidak sihat, kan?
0: Betul tu. Kesihatan lebih penting daripada aktiviti. Boleh ditangguhkan juga.
1: Iya. Satu lagi.
0: Apa lagi tu?
1: Kalau nampak langit kelabu,
0: janganlah terus cakap cuaca mendung. Periksa dulu bacaan kualiti udara. Sebab, Claire, dalam keadaan sekarang ni susah sikit kita membezakan mendung dengan jerebu.
1: Itu baru betul.
0: Betul. Jerebu datang pada saat ini, kita harus berjaga-jaga. Bukan panik.
1: Bukan buat lawak saja, Tika.
0: Betul. Tapi jaga kesihatan diri dan orang sekeliling.
1: Iya, dan Tika, kalau kau nampak saya pakai mask sampai 2 lapis, kan?
0: Sampai 2 lapis? Kenapa tu?
1: Semua saya takut jerebu kenal muka saya.
0: Ya ampun, budak ni sudah-sudah, Bang Claire. Apa-apa pun, Claire, sama-sama kita jaga kesihatan ketika keadaan berjerebu sekarang ni.
1: Iya.
0: Kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara tidak baik, ya.
1: Betul.
0: Dan sentiasa peka dengan maklumat kualiti udara semasa.
1: Jaga diri, jaga kesihatan.
0: Dan jangan lupa, Claire, jerebu ni bukan estetik, ya.
1: Okay.

Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan beberapa info berkenaan dengan jerebu. Ha, maklumlah dengan cuaca kita pada ketika ini. Ingat, ada 5 langkah yang ingin saya kongsikan, iaitu langkah A, B, C, D, E. Ha, apa itu langkah A, B, C, D, E? Baiklah, untuk 5 langkah, Sentiasa kita ingat dengan keadaan cuaca sekarang ni. Langkah yang pertama adalah A. A adalah amal. Gunakan pelindung diri. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air yang secukupnya. Dan juga kekalkan kebersihan diri. Ini adalah yang sentiasa dan perlu kita amalkan setiap hari dalam keadaan cuaca sekarang ini. Kedua, B, sentiasa berwaspada dengan tahap kesihatan diri. Jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak, cepat-cepatlah pergi ke klinik kesihatan yang berdekat ataupun pergi ke hospital-hospital yang terdekat dan juga bolehlah buat pemeriksaan dengan lebih lanjut. Jadi untuk anda di luar sana, sentiasa berwaspada dengan tahap kesihatan diri. Seterusnya adalah C, iaitu cakna. Cakna, ambil tahu. Sentiasa ambil tahu, ambil peduli berkenaan dengan kualiti udara kita pada ketika ini. Semak bacaan IPU sebelum keluar bangunan dan ikuti nasihat kesihatan oleh pihak berkuasa. Seterusnya adalah D, didik. Didik diri, didik keluarga dan juga komuniti. Kongsi maklumat yang betul tentang jerebu. Tidak pasti, jangan kongsi. Maklumlah kan, sekarang ini kita berada dalam dunia media sosial di mana semua orang akan cepat secara hebahan sebaran maklumat-maklumat yang tidak betul itu cepat tersebar di media sosial. Jadi untuk anda, didik keluarga diri, keluarga dan juga komuniti, kongsi maklumat yang betul tentang jerebu. Tidak pasti, jangan kongsi. Dan yang terakhir, E, elak. Elak pendedahan kepada jerebu. Kurangkan aktiviti luar apabila tidak tidak memerlukan. Tahap kualiti udara tidak sihat mengikut IPU. Jadi janganlah, kalau sekarang ni kan mungkin hati tengah meronta-ronta, mau pergi jogging, hati tengah memanggil-manggil untuk pergi jogging petang-petang ni kan. Sebab itu adalah rutin harian kita, betul tidak? Itu adalah rutin harian kita, berjogging, beriada. Tapi untuk keadaan sekarang ini, boleh elakkan. Macam tadi sekitar spontan, jogging je dari rumah. Kawasan rumah tu, turun naik tangga tu pun sebenarnya jogging juga tu kan. Jogging turun naik tangga tu sebenarnya satu senaman juga. Jadi sama-sama kita ambil tahu, sama-sama kita ambil peduli dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Baiklah, itu dia berkenaan dengan 5 langkah A, B, C, D, E yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikut dengan keadaan cuaca ketika ini. Amal, berwaspada, cakna, didik dan juga elak. Sama-sama kita jaga diri, sama-sama kita jaga keluarga dan juga sama-sama kita menjaga kita sesama kita. Baiklah, untuk seterusnya dalam segmen Harmonika petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama.

0: salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Kinau FM.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caam.my/crc2026. Baiklah, petang ini kita kembali lagi semula dalam segmen Harmonika, dan juga sekarang ini kita pun telah pun memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen ini. Tidak sedarkan masa berlalu, anda sudah menemani saya seawal pukul 3 petang tadi dan nampaknya sekarang pukul 6.3 minit. Kita pun sudah berada di pusingan yang terakhir, pusingan Harmonika untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya akan kongsikan beberapa info, dan juga untuk petang ini saya akan kongsikan iaitu berkenaan dengan kempen Derma Dara. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Dara pada esok 3 September 2026 hari Khamis, bertempat di Pejabat Unit Pembelian Leaks Nabawan, bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang. Jadi untuk anda, bagi yang penduduk sekitar Nabawan, bolehlah datang menyokong penuh kempen Derma Dara anjuran Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang nanti. Jadi bagi yang bercadang untuk menderma darah esok malam ini, bolehlah tidur awal. Jangan tidur lambat kan. Minimum 5 jam boleh sudah tu kan, tidur awal. Dan juga untuk esoknya, bagi yang ingin menderma darah tu kan, bolehlah isi perut dulu. Jangan biarkan perut anda kosong. Makan dulu, sarapan dulu, dan pastinya minum air yang mencukupi sebelum dan juga selepas. Ini bagi mengelakkan anda terkena dehidrasi. Jadi pastikan minum air yang secukupnya, makan dulu sebelum menderma darah, dan yang pastinya pakai pakaian yang bersesuaian. Nanti mudahlah kan, kita punya pegawai masalah ambil darah tu mudah kan. Dan seterusnya, yang penting sehat tubuh badan, dan juga datang dengan hati yang gembira. Gembira kerana kita telah pun menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang penderma. Gembira kerana kita mampu menyelamatkan orang lain kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi jom kita ramai-ramai menyokong penuh kempen Derma Dara esok 3 September 2026 hari Khamis, bertempat di Pejabat Unit Pembelian Leeds Nabawan, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang nanti. Baik, untuk petang ni dan buat panduan pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.22 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya. Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Nah, dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Baiklah, itu dia lagu daripada Zaik, Give Me Your Forever. Nampak yang membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Terima kasih kerana setia mendengarkan saya bermula seawal pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, untuk petang ini sama-sama kita menjaga kesihatan kan dalam keadaan cuaca yang jerebu ini, dan juga perbanyakkan minum air bagi yang berkeluarga, ada anak kecil, ada yang tinggal bersama dengan warga emas ataupun ada ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit pernafasan. Kalau boleh elakkan, jaga mereka, kita jaga kita pada ketika ini, dan juga elakkan daripada terlalu terdedah dengan kawasan di luar. Cuaca sekarang tidak berapa baik. Sama-sama kita menjaga kesihatan buat masa kini. Baiklah, untuk petang ini jangan lupa juga untuk mencurun aplikasi RTM Klik seperti biasa. Ha, anda boleh dengarkan kami di sana dan juga anda boleh menonton secara langsung TV1, TV2 dan pelbagai terbitan-terbitan drama dan juga filem terbitan RTM itu sendiri. Dan yang pastinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, petang ini mungkin ada di antara pendengar kita yang masih lagi berada di atas stesen raya tengah menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang pergi kerja ketika ini, ada yang baru pulang kerja, ataupun sekarang ni ada yang mendengarkan kami sambil-sambil makan kan. Ada yang makan awal, tidak malu, tidak mahu terlalu lewat. Apapun yang anda lakukan ketika ini, hati-hati di atas stesen raya dan juga semoga urusan sentiasa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Baiklah, petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Lisa Blackpink, Dream. Dengan FM hebat syoknya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik La malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt Wa nabiyaka alladhi arsalt Ya Allah Wahai Tuhanku Aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.

Tiffany tetap di hati bertemankan Kak Kachi. Jadi malam ni sedang menuju ke mana? Mau pergi kerja atau mau balik rumah atau mungkin dalam perjalanan mencari makan malam. Jadi di mana pun destinasi anda malam ni, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan mata sentiasa fokus ke jalan, okey? Keadaan jerebu ketika ini penglihatan kita mungkin kurang. Jadi kepada yang memandu, pastikan penglihatan jelas dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jom kita layan.

0: pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Bar.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Simfoni
1: 6 petang hingga 9 malam.
3: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.

Kau di Hatiku, Joey di Simfoni Tetap di Hati. Okey, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sekali lagi? Macam yang 31 Ogos tu, kita sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Meriah sangat, jadi kita kasih gagal lagi satu kali lagi, okey, untuk Hari Malaysia nanti. Sama-sama kita semarakkan suasana Hari Malaysia. Kita terus kibarkan dengan bangga sebagai tanda kecintaan kita kepada Malaysia dan Sabah tercinta. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.33 malam. Tapi sebelum itu, 7.30 malam, berita Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Awau 95.7 FM.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan langsung!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

bersama Kak Haji. Okey, Kak Haji masih kongsi cuaca berjerebu ni. Jangan lupa pantau bacaan IPU terkini setiap jam. Anda boleh semak melalui laman web Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJASEQMS di Play Store. Kalau mahu tahu pula tip penjagaan kesihatan ketika jerebu, boleh layari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan panduan dan juga langkah pencegahan. Dan yang paling penting, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau nampak kebakaran kecil, bantu padamkan sekiranya keadaan selamat dan segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi untuk kecemasan, hubungi Bomba di talian 999 ataupun Jabatan Alam Sekitar di 1-800-88-2727. Jerebu kita hadapi bersama. Jaga diri, jaga kesihatan, yang paling penting jaga alam sekitar

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus banget.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

Tetapi Hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi anda akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Section Hiburan dan Music. Dan Ozil pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu, dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu Vianci. Selamat datang Vianci ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa Vianci ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antara bangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sabtu di mana-mana pun ada bakat nih, kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Hey, Vianci, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan Vianci. Oke, baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, Vianci, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya Vianci Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam. Umur saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah Vianci berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oi, nah Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, yeah, Poker Face.
0: Oi, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Oke. Okay. Alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang Vianci ingatkan, apa yang buatkan Vianci rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas okay. Tu selalu dorong pasang lagu favorite saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ini, rasa-rasanya lah kan, sepanjang-panjang pengalaman Vianci dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antara bangsa.
0: Di mana antara bangsa tu?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tu apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tu? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: tu saya tayang anulah apa? Ya, pakaian tradisi kita.
0: Sabah. Kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay, sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berfikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak ni orang pakai baju tradisi ni masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berfikir ni, itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong.
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari beberapa musik kita. Tahnya Vianci, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oh, oke. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua Vianci. Oke, okay. Dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput Vianci dengan lagu keduanya.

0: sisi.
1: Ya, sisi. Perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa ya. Maksud sisi?
0: Thank you.
1: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vinci?
0: The longest movie.
1: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ini kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Ya. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Musik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: sekarang oh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah pengunjung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang nyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay?
1: Thank you.
0: Ya, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang musik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa Anda pada minggu hadapan.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Okey, dan sekarang ini macam biasa lah guys. Okey, dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza genre dan juga berbeza-beza dia punya penyanyi. Okey, boleh hantar permintaan lagu kamu

0: di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Piala FA. Perlawanan pertama di antara Sabah FC dan juga Selangor sudah pun memasuki minit ke-84. Dan sekarang ini update terkini gol-gol untuk perlawanan ini, Sabah 2, Selangor 2. Okey, nanti Ozil akan update lagi dari semasa ke semasa untuk gol-gol seterusnya. Layan terus, ini dia lagu daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning. Sabah FM, bagus bang.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan, saya suka perfume.
4: Dan saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa babe ni baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
3: Itulah sebab dia aku kena tahu. Udi toilet, udi cologne, udi parfum. Nah, apa
4: macam,
3: itu?
4: Macam orang Perancis tau kan. Itu saya tahu. Itu yang macam parfum, EDT, EDP sama tu kan. Apa maksud dia semua tu?
3: Okay, kalau macam parfum, okay. Parfum ni dia punya apa? Dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
4: Dia tahan sampai 8 jam lah.
3: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
4: Tapi mahal ni kan?
3: Parfum, ya.
4: Parfum kan? Okay. Dan EDP tu pula?
3: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
4: Tapi masih tahan jugalah.
3: Ya, itulah. Dia punya ya betul. Dia punya ketahanan tu taklah macam mana? Macam yang parfum tadi tu.
4: Lebih murah lah.
3: Ya, itulah.
4: Itu EDP. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
3: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
4: yang tak tahan. Yang mampu milik.
3: Ya, itulah. Mampu milik. Lepas tu itulah dia punya apa tu konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
4: Tapi tinggallah kan kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
3: Boleh.
4: Sampai 6 jam pun boleh bertahan.
3: Ya, kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
4: Itulah. Dan seterusnya ada lagi.
3: Ya, ini ni Udi Cologne.
4: Macam mana sebut?
3: EDC.
4: Udi Cologne.
3: Udi Cologne.
4: Udi Cologne. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
3: Okay, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah. Dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi. Kira-kira 2% hingga 4% saja. Kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
4: Ini mau pakai bila ni? Malam kan ni? Kalau begini saja ni.
3: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
4: Oh, ya kah?
3: Lepas mandi.
4: Okay.
3: Tidak pergi mana-mana.
4: Okay.
3: Sebab dia tahan berapa jam je. Hitam tidur tu wangi lah kau.
4: Itulah jenis-jenis parfum ah. Saya tahu sudah lah saya mau beli yang mahal dulu kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
3: Betul.
4: Lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
3: Betul.
4: Okay, paham.
3: Okay.
4: Alright. Terima kasih ah.
3: Okay.
4: Pinjam parfum.
3: Baru kau tahu.
4: Pinjam parfum.
1: Oh, baru saya tahu.

Ya, Maria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, apapun sekarang ini keadaan cuaca, kalau kamu tengok di luar pun, kalau siang-siang kan memang tebal jerbu kan. Jadi dengan itu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Bencana. Ada 5 kawasan yang dikategorikan berada di tahap amaran 1A, antaranya daerah Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis, Politeknik Kota Kinabalu. Ha, jadi sekarang ini buat masa ini kawasan yang dikategorikan tahap amaran 1A ni, okey, dorang diberhentikan aktiviti di luar bilik darjah, menangguhkan aktiviti kurikulum dan sukan, memberikan hebahan kepada orang awam berkenaan dengan bacaan IPU, langkah berjaga-jaga kan, okey, meningkatkan penguatkuasaan, mempergiatkan pemantauan industri dan tapak pelepasan sampah, okey. Dan untuk orang bilang bacaan-bacaan IPU, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Setiap hari diorang akan update di sana yang mana bacaan-bacaan IPU kena kasih tunjuk sana. Kalau amaran berwarna merah adalah berbahaya, kalau oranye sangat tidak sehat, kalau warna kuning tidak sehat, kalau warna hijau sederhana, kalau warna biru muda baik. Okey, jadi sekarang ini kita kena alert dengan info-info terkini terutama berkaitan dengan jerebu lah. Ha, jadi di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Okey, sekejap lagi kita mau layan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita di WhatsApp. Oh ya, banyak nih permintaan lagu malam ini. Kejap lagi kita layan dulu, ini dia Bercanda Silet Open Up Sonawan Sabah FM. Bagus bah. Selalu

Iaitu dia Nabila Razali balas baik. Masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini sudah pun 9.47 minit malam. Mungkin ada yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di mana sahaja destinasi kamu malam ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM 89.9 MHz. Okey, kamu boleh juga dengar secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click. Ha, siapa-siapa lagi yang belum ada RTM Click, kamu bagi tahu dorang, kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Secara berjumlah saja, kamu boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV drama semua ada. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bah. Lekas.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Selamat malam dan Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Enam kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 9 malam. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing mencatatkan bacaan 173. Diikuti Kota Kinabalu 170, Kimanis 168, Sandakan 136 dan Tawau 111. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Permohonan baharu lesen pelanggaran di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 PUB 2014 tidak lagi dipertimbangkan berkat kuasa serta-merta bagi memastikan penguatkuasaan penuh peraturan itu bermula 1 Januari 2027. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, keputusan itu bertujuan memastikan komitmen berterusan kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar JAS dalam memelihara kualiti udara negara demi kesejahteraan dan kesehatan awam. PUB 2014 menetapkan semua industri yang tertakluk supaya mengawal pelepasan bahan pencemar mengikut nilai batas dan standard teknikal ditetapkan. Kerajaan sebelum ini memberikan tempoh peralihan selama 5 tahun hingga 5 Jun 2019 diikuti beberapa siri pelanjutan tambahan bersyarat susulan permohonan pelbagai sektor industri yang masih gagal mematuhi PUB 2014. Tempoh pelanjutan tambahan itu telah tamat sepenuhnya pada Ogos 2026. Kesedaran mengenai penyakit bawaan nyamuk terus dipertingkat dalam kalangan generasi muda menerusi mini karnival Hari Nyamuk di SMK Kalabakan. Usaha yang digerakkan UMS Sempena Hari Nyamuk Sedunia itu memberi penekanan kepada pendidikan kesehatan alam sekitar dan penglibatan komuniti. Penceramah dan wakil UMS, Dr. Siti Asma Muslim berkata, pendidikan kesehatan kepada golongan muda penting bagi membentuk komuniti yang lebih sehat dan berdaya tahan. Selain membantu mereka lebih peka terhadap perubahan alam sekitar dan ancaman penyakit, khususnya risiko berkaitan penyakit bawaan nyamuk dan zoonotik. Menurut Dr. Siti, konsep One Health yang mengaitkan kesehatan manusia, haiwan dan alam sekitar turut diperkenalkan menerusi program tersebut bagi meningkatkan kefahaman golongan muda mengenai hubungan antara kesehatan dan persekitaran. Seramai 115 pelajar SMK Kalabakan menyertai mini karnival tersebut. Dalam perkembangan berlainan, UMS meraih Bronze Award ICAPS 2026 dalam Camp Reka Bentuk Pelajar Antarabangsa di Camp ke-26 di Korea Selatan sekaligus membuktikan keupayaan wakil UMS bersaing di peringkat antarabangsa. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan itu turut mencerminkan komitmen universiti dalam memperluas jaringan akademik selain memberi peluang kepada warga universiti mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Program 7 hari itu menghimpunkan penyertaan 18 universiti dari 6 negara iaitu Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam dan Singapura. Malaysia diwakili UMS dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seramai 4 wakil daripada UMS menyertai program berkenaan terdiri 2 pelajar dan 2 tenaga akademik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia OAG Slumber. Masih lagi bersama Ozel Dini. Selamat malam semua. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey, apapun, untuk perlawanan Piala FA yang berlangsung di Likas sebentar tadi, menyaksikan Sabah dan Selangor terikat dua sama. Okey, ini perlawanan pertama untuk Piala FA, dan perlawanan kedua di antara Sabah dan juga Selangor akan berlangsung lagi untuk perlawanan kedua, dan masa itu barulah kita akan ketahui sama ada Selangor ataupun Sabah FC yang akan mara kepusingan seterusnya. Yang paling penting, kita teruskan sokongan yang padu untuk pemain-pemain Sabah FC.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekom di Departemen Line Control, boleh saya bantu? Jangan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Kau Kusma.

jadi Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okay, alright. Jadi bermula satu pagi ini, 3 September 2026, hari Khamis, ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Okay, lokasi pertama tempat letak kereta yang ditutup adalah di Padang Merdeka. Okey, jadi tempat letak kereta sana akan tutup bermula 1 pagi sampai pukul 7 malam besok. Okey, dan seterusnya jalan yang akan ditutup adalah Jalan Padang. Okey, ditutup secara berkala bermula 5.30 petang sehingga 7 malam. Okey. Okey, jadi tempat letak kereta dan juga jalan ini ditutup secara berkala untuk bagi laluan penganjuran Freedom Run 250. Jadi diharap pengguna jalan raya di sekitar KK dapat mematuhilah arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh guna jalan alternatif lain untuk tujuan kelancaran trafik. Okay? Jadi kalau mau tahu info lanjut berkaitan dengan penutupan jalan ataupun tempat letak kereta yang kena tutup, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Layan dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Siaran Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk pendengar kita si Norzita. Selamat malam semua, dia bilang. Untuk keluarga yang tengah santai-santai, tengah berehat, selamat malam semua. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini sambil-sambil layan Sabah FM. Okey, kita payung lagu best malam ini. Okey, yang paling penting kamu minta lagu yang best-best malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di 0194904848.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kira. Kami
3: Aras Bayu.
4: Kami dengar Sabah FM.
3: Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

betul. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direkacipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

3 kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tuh, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM,

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Podcast Goosebumps KBFM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus pa. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayolah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul, memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Duit-duit, di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan

0: sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layan sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasudah FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai saja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Nah, lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

dia permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda, dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni, sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Rasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap, ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang. Malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan, dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan, memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Sedih hati anda masih bersama Mira. Menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah masuk jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Andat Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, ada Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama dia My Love, ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Saaf Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir Era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Mathias kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

tadi yang yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan, ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selalu nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita ke paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah, ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu, dan jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Ya.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Kaya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih, perumpamaannya itu ya menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
2: Kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
3: Engkaulah pilihan hati.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
3: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

0: hangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Kembali membuka tirai pertemuan kita untuk pagi hari Khamis, hari ini 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, ciao and good morning. Sebagai pagi Khamis hari 4, hari ini akan terus memberikan kesegaran kepada anda, tenang dalam hati. Hari yang ke-246, berbaki 119 hari sebelum kita tutup pertemuan untuk 2026, melangkah ke tahun baharu. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja. Apa khabar pagi hari ini yang baru bangun tidur? Kasih buka langsirlah perlahan-lahan, tarik nafas, tengok dulu keadaan di luar rumah kan. Kalau suasana pagi ini nampak sedikit kabur atau tidak sejelas hari biasa, mungkin itulah sebab kesan jerboh. Jadi sebelum keluar rumah nanti, jangan lupa untuk semak keadaan semasa, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau ada pelitup muka, bawalah bersama anda. Air kosong, jangan lupa kasih masuk dalam beg. Tidak perlu terlalu risau. Kita mulakan pagi hari ini dengan tenang dan urus satu perkara pada satu masa. Ha, yang sedang mandi ataupun baru mau pergi mandi, ambil towel, berjalan pergi bilik mandi. Ada yang menyediakan sarapan pagi atau bersiap diri untuk pergi kerja, teruskan rutin anda. Yang masih berbaring sambil dengar, baru buka radio tu, bangun lebah, nanti bantal pula yang suruh kamu sambung tidur. Nama saya Hey, saya aku cinta kamu orang semua, akan menemani anda untuk edisi Khamis dengan muzik menyegarkan, perkongsian ringan, informasi pastinya, menerusi rentang segar Kening FM, hebat syoknya.

6.11 minit pagi waktu ketika ini. Suka juga untuk kita kongsikan kepada anda indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi yang baru sahaja dikemas kini. Daerah Keningau pada kategori 167 masih di bawah kategori tidak sihat. Jadi kepada saudara, sebelum keluar rumah, lindungi diri dan keluarga dengan langkah pencegahan awal. Hadkan aktiviti di luar rumah, tutup rapat pintu dan juga tingkap. Kalau mau keluar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka anda. Kalau keadaan kurang baik kan, kita ambil langkah berjaga-jaga. Semak bacaan kita kongsikan kepada anda setiap jam indeks pencemaran udara IPU yang diterima melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Kalau perlu untuk anda pakai pelitup muka dan kurangkan aktiviti luar yang terlalu berat. Yang ada anak kecil, warga emas atau ahli keluarga yang kurang sihat, lebih perhatian kepada mereka dengan keadaan mereka. Tidak perlu panik, yang penting kita sentiasa cakna peka dengan situasi semasa. Sesuaikanlah aktiviti kita mengikut keadaan semasa. Ada yang sedang memandu dan jarak pandang kurang jelas, perlahankan kenderaan serta jaga keselamatan anda. Terus berhibur bersama dengan kami, inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Tapi sekarang ni tinggi ya di Kelingau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Pesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan ya, sekiranya orang ramai, terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut.
1: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Keringau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keringau FM, hebat joknya.
2: Baik, sambil-sambil cari baju kerja atau ialah menyediakan sarapan pagi, jangan lupa juga saudara untuk minum air putih dulu. Kadang-kadang kopi sudah masuk dua cawan tapi air kosong satu gelas pun belum lagi. Apa macam? Kopi memang boleh kasi segar, tapi air putih pun penting untuk membantu badan kita memulakan hari dengan lebih baik. Kalau tidak sempat makan berat, isi perut sedikit pun jadilah. Ambil roti, ada biskut, ada buah-buahan barangkali. Yang mudahlah kan? Jangan biarkan perut kosong sampai tengah hari. Nanti baru mula kerja, sudah rasa letih atau perut gerak-gerak, ada bunyi perut lapar. Sesaat lagi mau fokus kan? Kasih seimbanglah. Minum air, makan sedikit. Mulakan pagi hari ini dengan tenaga yang cukup. Jaga diri. Selamat bersarapan bersama dengan kami menerusi Rentak Segar seketika nanti bersama menerusi kata-kata hari ini.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Lagu Sekuntum Mawar Merah, 6.38 minit pagi waktu ketika ini. Cepat masa berlalu, telah pun berada di fasa penghujung waktu untuk pusingan 6 hingga 7 pagi yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, hari 4. Yang mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu. Selamat bergerak, selamat dalam perjalanan anda. Anda ditemani sebenarnya bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cerita kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Baik saudara, tidak semua perkara perlu kita selesaikan pagi-pagi ni. Kalau tengok senarai kerja memang panjang. Janganlah kau terus panik bah. Pilih satu perkara yang paling penting, siapkan dulu, kemudian baru kita bergerak kepada tugasan seterusnya kan. Kita buat pelan-pelan asalkan ada kemajuan. Kita tidak perlulah lakukan semua dalam satu masa. Yang penting kita tahu apa yang perlu didahulukan. Bergeraklah dengan tenang tapi jangan berhenti. Satu langkah kecil pun tetap membawa kita terus ke hadapan. Kalau tengok di luar tingkap atau yang sudah mula bergerak, ada banyak keadaan yang memang berada di luar kawalan kita. Contohnya keadaan udara lah kan, dengan jerbu yang berlaku sekarang ni. Kita mungkin tidak dapat ubah keadaan itu, tapi kita masih boleh memilih cara untuk menjaga diri kita. Hari ini kena bergerak dengan tenang. Kalau badan sudah mula berasa kurang selesa, cepat letih, batuk ataupun mata terasa pedih, jangan paksa diri kau kawan. Berehatlah sekejap, minumlah air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar rumah kalau perlu kan. Jaga kesihatan bukan bermaksud kita lemah atau kita mau memanjakan diri kita. Sebenarnya itu tanda kita menghargai tubuh setiap hari yang membantu kita bekerja, yang membantu kita bergerak, juga menjalani kehidupan. Jadi dengar apa yang badan kita cuba sampaikan, jaga diri baik-baik, teruskan hari ini mengikut kemampuan. Tak payah terlampau laju, yang penting kita terus bergerak dengan tenang dan selamat. Inilah Rentak Segara Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sabah. Harga getah untuk hari ini, susu getah RM8.55 sekilogram, getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19, getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37, kentalan grade 1 RM4.94, kentalan grade 2 RM4.12, dan sekarang pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, susu getah RM8.55 sekilogram, getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37, kentalan grade 1 RM4.94, kentalan grade 2 RM4.12, dan getah sekarap RM1.21 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga

2 minit pagi waktu ketika ni. Yang sedang memandu, bawa bertenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun jalan mungkin nampak kosong, tidak perlulah terus tekan minyak. Kalau jarak pandang anda kurang jelas, kurangkan kelajuan, tambah jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Ingat, kita keluar rumah dengan satu tujuan, mau tiba di destinasi dengan selamat, bukan mahu berlomba. Fokuslah kepada pemanduan anda di jalan raya. Pagi ni anda dengarkan Kering FM, di mana lokasinya? Keningau, Tambunan, Suk, Nabawan, Tinam atau dari kawasan lain, kasih kirim salam pagi anda. Bagi tahu keadaan semasa tempat anda, cuaca masih cerah kah, berkabus kah, atau suasana lain sikit dia punya jerebu. Mungkin makin naik ataupun macam mana pandangan anda. Kalau ikut bacaan IPO untuk hari ini, setakat pukul 6 pagi adalah pada kadar 167, masih dikategorikan tidak sihat. Nanti pukul jam berikutnya kita akan kongsikan kepada anda bacaan indeks IPO semasa daerah Keningau. Terus bersama dengan kami 7 pagi, nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

RCI Tabung Haji, 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, saudara, kita telah pun masuk pusingan yang kedua 8 hingga 9 pagi edisi 3 September 2026 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 7 ke pukul 9 pagi nanti. Kalau tadi masih lagi dalam mood pemanasan enjin, sekarang ni kita kasih on betul-betul mood pagi anda. Walaupun suasana di luar nampak sedikit kelabu kerana jerebu, jangan pula semangat kita ikut kelabu juga kan. Kita kena mulakan hari ini dengan pikiran yang positif, senyuman yang manis dan tenaga yang baik. Yang sedang memandu ke tempat kerja, membuka kedai ataupun baru bersiap keluar rumah, selamat pagi untuk kamu orang semua. Ciao and good morning. Kopi sanangan, Kan Sayan dan juga Kan Siwan untuk anda. Semoga pagi hari ini terus memberikan kesegaran kepada anda, tenang dalam hati. Dalam kita kejar urusan pagi, kesihatan tetap juga kena jaga. Minum air secukupnya, kurangkan aktiviti luar juga keadaan udara kurang baik, dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Dapat saya kongsikan kepada anda kemaskini terkini, indeks pencemaran udara IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar melalui portal rasmi mereka. Keningau dengan kadar bacaan IPU-nya adalah sebanyak 166, masih dikategorikan sebagai tidak sihat. Dalam keadaan kualiti udara yang kurang baik ini, kita disarankan untuk terus mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, khususnya ketika keadaan berjerebu semakin ketara. Untuk anda yang mempunyai masalah pernafasan, kanak-kanak, warga emas serta golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara, wajarlah untuk mengambil langkah berjaga-jaga kan. Guna pelitup muka yang sesuai ketika berada di kawasan berjerebu, minum air secukupnya, dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk berterusan, sesak nafas atau ketidakselesaan pada mata. 8.7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM, terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesi natur kita. Kering FM, hebat show.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi.
4: Dua minit pagi waktu ketika ini. Yang sedang memandu, bawa bertenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun jalan mungkin nampak kosong, tidak perlulah terus tekan minyak. Kalau jarak pandang anda kurang jelas, kurangkan kelajuan, tambah jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Ingat, kita keluar rumah dengan satu tujuan, mau tiba di destinasi dengan selamat, bukan mahu berlomba. Fokuslah kepada pemanduan anda di jalan raya. Pagi ini anda dengarkan Kering FM, di mana lokasinya? Keningau, Tambunan, Sok, Dabawan, Tenam atau dari kawasan lain, kasih kirim salam pagi anda. Bagi tahu keadaan semasa tempat anda, cuaca masih cerah kah, berkabus kah, atau suasana lain sikit dia punya jerebu. Mungkin makin naik ataupun macam mana pandangan anda. Kalau ikut bacaan IPO untuk hari ini setakat pukul 6 pagi adalah pada kadar 167, masih dikategorikan tidak sihat. Nanti pukul jam berikutnya kita akan kongsikan kepada anda bacaan indeks IPO semasa daerah Keningau. Terus bersama dengan kami 7 pagi, nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

0: Baik, berita sukan edisi 3 September 2026. Saya mulakan dengan perlawanan pelasapah Piala FA Sabah Selangor kongsi mata di Liga Sabah FC. Bangkit daripada ketinggalan 2 kali untuk mengikat Selangor FC 2-2 pada perlawanan pertama pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Liga semalam tadi. Sekaligus memastikan perebutan tiket ke suku akhir masih terbuka. Pasukan tuan rumah membuka tirai jaringan pada minit ke-32 menerusi pertahanan Dan James Ingham. Namun kelebihan itu hanya bertahan 3 minit apabila penyorang Selangor, Keshiko Tejan, menyamakan kedudukan. Selangor kemudian tampil lebih garang pada babak kedua dan kembali mendahului pada minit ke-50 menerusi percubaan ketua pasukan Kiger Morris yang gagal diselamatkan penjaga gol Sabah Juan Flery. Bagaimanapun, Sabah kendalian Juan Torres Garrido enggan mengalah apabila pemain tengah Abdul Halim Sari meledak gol penyamaan pada minit ke-58. Kedua-dua pasukan terus memburu gol kemenangan selepas itu, namun kedudukan 2-2 kekal hingga whistle penamat sekaligus menjadikan aksi timbal balik di stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ pada 9 September ini sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat Kurbong, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC. Sementara itu, pasukan Liga Semi Pro A1 Kelantan City FC membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas mengejutkan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Sultan Muhammad Kota Baharu. Dalam pada itu, satu lagi pasukan Liga Super Pro A1 Kedah bangkit mengikat Star City 2-2 dalam pertemuan di Stadium Darul Aman Alostar. Lagi berita sukan kita kongsikan, perseorangan wanita kebangsaan Kelly Chana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan muda dalam aksi pembukaan kejohanan China Masters 2026. Sementara itu, Bergu Campuran Profesional Negara Ho Pang Ron Lai Pi Ching membuka kempen Masters China 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan lalu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Yin Chak Eng Si Yo 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Besley akan mengemukakan cadangan calon jurulatih dan barisan teknikal baharu bagi memastikan kesinambungan pembangunan sukan berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata tamatnya kontrak Besley tidak akan menjejaskan kesinambungan program pembangunan berbasikal negara. Sebaliknya, perancangan seterusnya akan berpandukan program yang telah di rangka serta mengambil kira cadangan beliau. Berita sukan edisi 3 September 2020.
1: Ikuti info sukan di Kedengar FM.

7.47 minit pagi waktu ketika ini. Sekejap lagi kita akan beralih ke pusingan terakhir 8 hingga 9 pagi. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita, Anastasius Ananah Alexius. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan, kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Itu juga doa untuk anda. Semoga semuanya baik-baik kepada semua para pendengar kita. Semoga tenang dan juga dipermudahkan urusan pagi hari ini. Baik saudara, kalau anda ingin menderma darah tapi ialah mungkin malas sikit bergerak di kejauhan, khusus kepada rakan kita yang berada di sekitar daerah Nabawan, bolehlah hadir ke pejabat unit pembelian Lembaga Tabung Getah Sabah Nabawan untuk bersama mengikuti program Derma Darah, Kongsi Darah, Kongsi Kehidupan. Hari ini berlangsung bermula 9 pagi nanti hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Jadi kepada saudara yang berada sekitar Nabawan yang mahu menderma darah, manfaatkan hari anda dengan luangkan sedikit masa di pejabat LIGS Nabawan bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu perkongsian kita kongsikan kepada anda. Berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.